Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: seluruh program energi nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DED dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan antisipasi dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan, dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan Pak Kanwil ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji di Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyakan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti ya semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser. Agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Ya, pendengar, selesai Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Informasi hiburan untuk rangkaian Merauke pagi ini masih akan terus ya kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya, lebih dulu kami updatekan informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Paskalis Dwi Atmoko Ikanubun STR, yang nanti akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda updatekan pagi ini. Selamat pagi Kak Paskalis, apa kabarnya untuk pagi hari ini dengan Deci di Studio Pro 1 pagi ini?
1: Selamat pagi ya Desi, kabar baik.
0: Oke, kabar sehat di tanggal 3 Juni ya. Oke, dan kita juga ingin ketahui apakah cuaca pagi hari ini tampaknya juga cukup lumayan cerah ya.

0: dengan kelembaban udara 65-98%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8-30 km/jam. Selanjutnya wilayah Maki dan sekitarnya. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60-95%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8-30 km/jam. Selanjutnya kondisi cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Pagi ini diperkirakan cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari cerah berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60-95%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8-30 km/jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat, perairan Yosudarso hingga Laut Arafur bagian timur, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5-1,25 meter. Dan untuk perairan Merauke, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5-1 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 4,8 meter pada jam 16.00 dan 5,1 meter pada jam 3 dini hari nanti. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,5 meter pada jam 10 pagi ini dan 3,6 meter pada jam 22 malam nanti. Dan untuk perkiraan cuaca esok hari, Kamis 4 Juni 2026, cuaca di wilayah Asmat diperkirakan berawan, wilayah Mapi berawan, serta Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih kembali juga untuk informasi yang sudah diperbaharui hari ini ya, dan tentunya menjadi edukasi penting bagi semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Ya, mungkin juga ada beberapa hal penting yang perlu diketahui sama masyarakat ya, terkait dengan perubahan cuaca yang terkadang juga tidak menentu nih ya. Kabar sekali sekadang bisa panas, tiba-tiba langsung hujan nih. Oke, ada hal-hal yang tentunya menjadi informasi yang patut untuk diwaspadai ya. Silahkan.
0: Kepada masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, saat ini di wilayah Merauke diperkirakan sudah memasuki musim kemarau sejak akhir bulan Mei.
1: Okay.
0: Begitu sekarang yang kita rasakan adalah saat siang hari suhu udara yang begitu panas, lalu nanti di dini hari sangat dingin di pagi hari.
1: Betul sekali.
0: Iya.
1: Okay. Jadi ini juga tentu kita bisa mewaspadai dengan tetap terus menjaga kesehatan ya.
0: Iya.
1: Dan juga mungkin melihat lingkungan di sekitar tetap bisa didukung juga ya, kebersihannya seperti itu. Baik, terima kasih untuk informasinya Kak Paskalis, dan selamat bertugas kembali. Sampai jumpa lagi di hari esok untuk updatean perakiran cuaca di esok hari ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik, mendengar demikian updatean informasi perakiran cuaca dan tentunya juga beberapa informasi penting yang perlu Anda ketahui terkait dengan perubahan cuaca yang terjadi di wilayah Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan sekitarnya ya di hari ini dan juga hari esok. Dan tentunya masih ada beberapa referensi informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saat lagi akan hadir cek fakta ya di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Dan juga beberapa informasi lain di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar, kita ke informasi cek fakta ya untuk Anda dengarkan pagi hari ini, dan semua informasinya dikutip dari laman komdigi.go.id. Kita awali cek fakta yang pertama, informasi hoax untuk Anda, yaitu Kemenak sebut zakat infak dikelola pemerintah untuk hindari neraka. Selengkapnya informasi beredar ya, sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama atau Kemenak menegaskan bahwa uang zakat dan infak dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama Kemenak menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Kemenak, Thabib Al-Ashyar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Dan Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan juga akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun juga Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Dan itu informasi yang pertama kita ya, dan cek fakta yang berikut terkait dengan informasi hoaxnya adalah Deddy Mulyadi masuk rumah sakit dan koma pada Mei 2026. Ya, beredar juga sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi masuk rumah sakit dan koma pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan adapun foto Deddy terbaring di ranjang pasien diidentifikasi sebagai foto lama yang diambil dari unggahan kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada 26 Januari 2022, di mana Deddy akan menjalani operasi untuk membersihkan aliran darah di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Selain itu, sampai saat ini Deddy masih aktif mengunggah konten di media sosial. Ya, itu dua informasi hoax dalam cek fakta kita di hari ini ya, edisi Rabu 3 Juni 2026. Dan juga nanti Anda bisa dengarkan cek fakta terkait informasi hoax di sore hari nanti bersama Poros 1 RRI Merauke tepat di pukul 5 sore waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Poros 1 RRI
2: Merauke pagi ini.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Broke pagi ini, Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Broke pagi ini.
3: Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Anda dengarkan selanjutnya ya, yaitu program acara sanksi informasi yang nanti Anda akan dengarkan terkait edukasi dan advokasi publik dalam pencegahan praktik perjudian, kemudian penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Dan beberapa informasinya sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan saat ini. Di antaranya terkait dengan informasi Kejati Kepri tetapkan 4 tersangka korupsi kredit mikro. Lalu juga kejaksaan tetapkan ketua YPPH tersangka dana hibah Pemprov Papua Barat. Dan juga beberapa informasi lain yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan. Kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama. Ya, informasi pertama berkaitan dengan Kejati Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Kepri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran fasilitas kredit mikro pada kantor BRI Unit Kota Bestari. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan yang berlangsung sejak Mei 2026. Dan asisten tindak pidana khusus Kejati Kepri Ismail Fahmi mengatakan bahwa keempat tersangka yang berinisial HS, PS, dan MZ merupakan mantri atau petugas pemasaran dan analisis kredit mikro. Dan selain itu juga tersangka berinisial RWK yang mana berperan sebagai pihak ketiga atau calo di luar lembaga perbankan. Dan terhadap keempat orang saksi dimaksud ini telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Menurutnya, penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan berdasarkan surat perintah penyelidikan. Ya, surat perintah penyidikan ya, Kepala Kejati Kepri nomor perintnya 73/L.10/VD.2/05/2026 tertanggal 13 Mei 2026. Dalam proses tersebut, tim penyidik memeriksa 64 saksi, tiga orang ahli serta mengumpulkan sekitar 188 barang bukti. Dan dari hasil gelar perkara tersebut ya diperoleh kesimpulan bahwa telah terdapat 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Ismail juga menjelaskan bahwa tersangka RWK ini diduga bekerja sama dengan 3 tersangka lainnya dalam memprakarsai, kemudian memproses, merekomendasikan pengajuan kredit mikro. Padahal mereka mengetahui data, dokumen usaha maupun juga kemampuan pembayaran calon debitur tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan para tersangka tetap memproses pengajuan fasilitas kredit meskipun mengetahui adanya ketidaksesuaian data dari calon debitor. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan auditor Kejati Kepri, ya, tindakan para tersangka mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar 4,07 miliar rupiah. Nilai kerugian tersebut berasal dari penyaluran kredit yang diduga tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dan atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penyidik juga telah melakukan penahanan ya terhadap para tersangka untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. Dan selanjutnya, para tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pinang.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya. Kalau tadi Anda sudah update kan terkait dengan informasi Kejati Kepri tetapkan 4 tersangka korupsi kredit mikro, lalu kita beralih ke Kejaksaan tetapkan Ketua YPPH tersangka dana hibah Pemprov Papua Barat. Selengkapnya juga semua informasi sanksi untuk pagi hari ini dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, pendengar, hampir 2 tahun penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong memeriksa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Provinsi Papua Barat Biro Kesra tahun anggaran 2022 untuk Yayasan Pergerakan Pasukan Hijau atau YPPH dan memeriksa hingga ratusan saksi. Akhirnya penyidik menetapkan 1 tersangka dari kasus tersebut, yakni Ketua YPPH yang berinisial JA. Ya, penetapan ini setelah hasil laporan audit BPKP diterima, yang mana kerugian negara itu mencapai 596 596.048.000 rupiah dari pagu anggarannya itu sebesar 1 miliar rupiah. Dan kasubsidik Kejari Sorong Caesar Julio Bulo yang mana mengatakan bahwa dana hibah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh YPPH sebagaimana mestinya. Dan keterangan yang disampaikan oleh Julio kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya pada hari Selasa kemarin tanggal 2 Juni 2026 bahwa kalau modus sendiri saat pemeriksaan awal YPPH melaksanakan beberapa kegiatan namun tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya atau RAP sebagaimana dalam naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Dan karena ada beberapa saksi menyatakan tidak menerima bantuan padahal ada laporan YPPH sebagai penerima bantuan. Ya, dan itu fiktif. Julia mengatakan dalam kasus tersebut pihaknya menetapkan 1 tersangka namun tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka lainnya yang diduga kuat adalah pembuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Ya, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sorong, JA akan ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di lapas kelas 2B Sorong. Dan JA sendiri dijerat pasal 2 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidananya itu selama 15 tahun penjara.

Ya, mendengar setelah dua info aromasi terkait dengan tindak pidana korupsi ya, kita akan beralih ke beberapa informasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ya, dalam program acara sanksi untuk hari ini. Dan sudah di menit ke-42 ya, dari pukul 10 referensi informasi untuk program sanksi ya akan menemani suasana pagi hari Anda sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya dalam program acara sanksi edisi hari ini, dan kali ini kita ke informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba ya. Ya, penyalahgunaan narkotika, dan kali ini informasinya adalah butuh komitmen perang melawan peredaran gelap narkotika. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Selengkapnya untuk Anda dengarkan ya, pendengar. Ya, peredaran narkoba di Indonesia merupakan kejahatan extraordinary crime karena merusak generasi dan juga ekonomi hingga ketahanan negara. Dan menyikapi kondisi tersebut ya, dikatakan ya, menyikapi kondisi tersebut dikatakan editor rri.co.id Agus Yoga pada komentar yang terangkum pada buletin Warta Pagi RRI Surakarta di hari Rabu ini tanggal 3 Juni 2026 bahwa negara harus bersikap dan harus mempunyai komitmen tegas dengan penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menurutnya, bandar narkoba dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan denda puluhan miliar rupiah. Sementara pengedar kemudian juga pengguna, kurir, semuanya harus dikenakan sanksi tegas dan juga jelas. Dan negara dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Pusat, Provinsi, Kota, Kabupaten secara kontinu harus terus melakukan pencegahan, kemudian juga pemberantasan, hingga rehabilitasi. Ya, tak luput dalam pencegahan seperti dalam komentarnya ya, sebaiknya melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta serta media. Ya, sebagai pencegahan dini berharap juga perlu komitmen pihak aparat mulai dari Polri, kemudian Bea Cukai, TNI wajib untuk melakukan pemberantasan melalui razia, kemudian juga undercover hingga tracking transaksi kripto. Target utamanya yakni bandar dan juga jaringan sindikat dengan pengawasan pintu masuk bandara, lalu pelabuhan dan pos lintas batas yang diperketat. Ya, pengamatannya banyak kasus sabu atau kokain ketahuan dari body packer atau paket kosmetik. Ya, sehingga perlu diperkuat juga cyber patrol, mengingat peredaran narkoba sekarang bergeser atau pindah ke Telegram, kemudian IG atau Instagram dan marketplace, sehingga tim cyber untuk lebih sigap gencar akun jual beli. Dan dalam keterangan yang disampaikan ya, bahwa komitmen selanjutnya yakni masyarakat, kita semua termasuk negara tidak bisa jalan sendiri, dan disitulah komitmen warga merupakan benteng paling depan, sehingga langkah preventif dimulai dari lingkup keluarga, kenalkan bahaya narkoba ke anak sejak dini, lalu diskusi tentang narkoba dari awal. Keluarga yang harmonis tentu juga anak-anaknya tidak mudah mencari pelarian. Sementara dari sisi lingkungan juga harus waspada jika ada kos yang orangnya keluar masuk secara aneh, terutama di tengah malam, kemudian ada bau kimia aneh atau transaksi mencurigakan, ini perlu dilaporkan ke RT RW, kemudian juga Babin Kamtibmas atau call center. Ya, ini jadi informasi terakhir kita untuk program sanksi edisi hari ini ya, pendengar. Dan informasi hiburan masih ada terus, akan ada terus temani Anda sampai di pukul 11.30 ya, waktu Indonesia Timur.

0: Korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

pukul 11.25 menit waktu Indonesia Timur, dan beberapa informasi terakhir ya untuk seluruh rangkaian acara Merauke pagi ini. Kita ke informasi kesehatan, yang mana BPOM dorong kebangkitan jamu nasional lewat riset, hilirisasi, dan kolaborasi. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa Pekan Jamu Indonesia bertujuan untuk memperkuat pengembangan dan juga penguatan jamu nasional. Ia menyebut terdapat 3 fokus utama, yakni sosialisasi, penguatan riset, dan hilirisasi jamu. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar usai kick-off Pekan Jamu 2026 di kantor BPOM Jakarta Selasa 2 Juni 2026 kemarin, bahwa dari ketiga hal itu, pertama adalah sosialisasi, yang kedua penguatan yang kita sebut dengan riset development, dan yang ketiga adalah memberikan nilai tambah, ini tentu membutuhkan kerjasama semua pihak. Dan menurutnya, jamu merupakan kekayaan budaya yang sangat berharga dan perlu terus untuk disosialisasikan. Ia menegaskan kekayaan tersebut harus dipertahankan selama mungkin sebisa mungkin sebagai warisan bangsa Indonesia. Taruna Ikrar juga mengatakan bahwa BPOM menginisiasi pengembangan riset dan pengembangan jamu bersama berbagai lembaga. Kerjasama itu dilakukan dengan akademisi, kemudian BRIN, serta seluruh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa hilirisasi jamu ini perlu dilakukan agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Dan juga menurutnya, sosialisasi, penguatan riset, dan nilai tambah membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait. Dan Taruna Ikrar menegaskan BPOM, Kementerian, Akademisi, dan pelaku UMKM juga harus bekerja bersama. Ia berharap kebangkitan jamu Indonesia dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia, Joni Yuwono, menyatakan bahwa pihaknya mendukung Pekan Jamu Indonesia yang digelar oleh BPOM. Dan juga Indonesia memiliki potensi besar karena sebagian besar herbal dunia itu berada di wilayah nasional. Ia mengatakan kekayaan alam tersebut tidak hanya berupa bahan baku, tetapi juga budaya sehat. Budaya jamu ini menurutnya telah lama memanfaatkan berbagai tanaman untuk mendukung kesehatan masyarakat. Dan Joni menjelaskan Pekan Jamu Indonesia ini menjadi sarana untuk memperkenalkan ya beragam bentuk produk jamu kepada masyarakat, dan ia juga berharap kolaborasi akademisi, kemudian pelaku usaha, pemerintah, media, dan berbagai pihak ini mampu untuk memperkuat masa depan jamu Indonesia.

Ya, kita ke informasi yang terakhir ya untuk Anda dengarkan. Dan ini terkait dengan informasi regional yang mana pentingnya adaptasi pemuda Papua Selatan hadapi perubahan. Dikutip juga dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda updatekan. Ya, Ketua Bidang OKK Bakorda Hipmi PT Papua Selatan Mario Mere menilai generasi muda Papua Selatan harus mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat percepatan pembangunan nasional, dan juga menurutnya kemampuan untuk beradaptasi ini menjadi kunci agar masyarakat lokal tidak tertinggal dalam arus perkembangan ekonomi dan juga investasi di Papua Selatan pada Selasa tanggal 2 Juni 2026 kemarin. Ia mengatakan bahwa perubahan yang terjadi saat ini tidak bisa dihindari karena dunia bergerak sangat cepat, dan ia menilai masyarakat harus mempersiapkan sumber daya manusia agar mampu mengambil peluang dari setiap pembangunan yang hadir di daerah. Ya, perubahan itu sakit kalau kita tidak mampu untuk mengelolanya dengan baik. Situasi hari ini menuntut kita untuk siap terhadap perubahan. Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan nasional akan memberikan dampak ekonomi yang besar apabila masyarakat lokal ini siap untuk bersaing. Dan juga peluang usaha serta lapangan kerja akan terbuka luas melalui berbagai proyek strategis nasional yang sedang berjalan. Mario juga menambahkan bahwa penguatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi fokus utama pemerintah dan juga organisasi kepemudaan. Dan ia menyebut pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan di daerahnya sendiri. Selain itu juga Mario berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Dan ia optimistis Papua Selatan dapat berkembang lebih maju apabila seluruh pihak mampu untuk beradaptasi dengan perubahan secara positif. Ya, itu informasi terakhir kita ya untuk rangkaian Merauke pagi ini, pendengar. Selanjutnya untuk Merauke siang ini serta Merauke sore ini, Anda nanti akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansa. Saya Deji pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati waktu istirahat Anda karena sudah pukul setengah 12 siang maksudnya ya. Dan tentunya juga selamat mempersiapkan diri Anda untuk menikmati santap siangnya ya. Jangan lupa untuk juga istirahat sebentar dari semua rutinitas Anda. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya. Oh,

0: Eh bro, dari mana nih?
1: Dari toko bro, biasa belanja bulanan. Kebetulan beras di rumah habis juga.
0: Kok belinya beras impor bro? Kenapa nggak beli beras petani lokal kita aja?
1: Iya nih, soalnya keluarga di rumah suka. Katanya berasnya bagus, putih, bersih, pulen, dan enak.
0: Beras lokal kita kan nggak kalah kualitasnya. Bagus, putih, bersih, pulen, dan enak juga bro.
1: Iya sih bro, tapi keluarga sudah biasa konsumsi beras impor gitu.
0: Ajak keluarga beralih ke beras lokal petani kita dong bro. Kan sebagai bentuk kita cinta dan bangga sama produk lokal negeri kita sendiri, serta mendukung kemajuan bangsa bro.
1: Oke siap bro, saya dan keluarga siap beralih ke produk lokal negeri kita aja deh, termasuk mengkonsumsi beras petani lokal. Kami kan cinta dan bangga dengan produk Indonesia juga.
0: Keren bro, itu yang betul.
1: Ayo kita dukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bila perlu tuh semua harus di dalam pasar, kintal pasar ini. Kami yang ini saja sampai orang tidak masuk belanja, belanjanya di yang di luar-luar. Itu jadi keberatan juga sama kepala pasar ini, bagaimana aturannya, kami mesti lapor kemana supaya yang di jalan itu harus suruh mereka masuk. Mulai masuk corona ini, masukan berkurang, tidak ada pengeluaran lebih besar. Kita kasih keluar uang itu lebih. Tapi dia masuk itu, misalnya kita kasih keluar tuh 200, masuk itu 80, 60. Ada lagi banyak yang kami minta kepada pemerintah juga supaya penjual itu jangan menghalangi di jalan raya di depan pasar Wamanggu nih.
1: Kebutuhan hidup terus meningkat seiring perkembangan peradaban dunia dan sektor perekonomian merupakan roda penggerak kehidupan yang utama. Manusia memiliki potensi dan kesempatan yang sama, dan siapa yang rajin bekerja akan memperoleh upah yang gemilang. Namun, kalimat bijak tersebut sedikit tertantang di masa pandemi COVID-19 saat ini. Mama Uli adalah salah satu pedagang asli Papua yang sudah berjualan di pasar Wamanggu Merauke sejak masih sekolah. Dagangan yang dijajakannya berupa sagu, umbi-umbian, dan sayur mayur yang dibeli dari penadah kedua. Setiap pagi ia harus bangun lebih awal, mempersiapkan dagangannya, dan membawa ke pasar menggunakan angkutan umum dengan ongkos Rp7.000 hingga Rp8.000 untuk orang dan barang.
0: Sejak kapan? Ya, di pasar itu sejak masih sekolah. Sekolah sambil jualan, kerjaan tuh jualan saja. Jadi ke lokasi, kembali, bawa hasil dari lokasi, terus jual. Ada yang beli dari sini, jual. Jadi jualan asli sendiri tidak, saya beli jual. Keluar dari rumah tuh jam 6 pagi. Tunggu di Simpang Cemara, dari Simpang Cemara ikut taksi, datang ke sini. Kalau taksi langsung tidak apa-apa, kalau putar-putar lagi mungkin 6:30 kita masuk di sini. Jualan setiap hari itu sagu papeda, sagu bakar, sagu bola, pokoknya campuran. Ada ubi, ada ubi petatas, ada singkong. Jadi semua kita lihat keadaan, yang mana tidak ada kita ambil jual. Kalau banyak ya tidak, kita cari yang tidak ada.
2: Transportasi yang mama gunakan dari rumah ke pasar?
0: Taksi. Jadi harga taksi kalau dengan barang, kita bisa kasih Rp7.000, Rp8.000 untuk sopirnya. Dari rumah ke sini, kalau pulang itu Rp5.000, karena tidak bawa barang.
1: Masa-masa sulit sering dialami oleh Mama Uli, terutama dalam situasi COVID-19 saat ini. Ia sering mengalami kerugian akibat pembeli yang berkurang, ditambah lagi dengan sistem perdagangan di pasar Wamanggu yang berbeda-beda. Mulai dari harga jual barang antara pedagang yang berjualan di dalam dan di luar pasar. Kemudian jam operasional pasar yang tidak sama. Hampir sebagian besar pedagang pendatang yang sudah berjualan dari jam 1 dini hari dengan harga yang relatif murah, sehingga sangat diminati oleh masyarakat Merauke sebagai konsumen. Situasi tersebut semakin menyulitkan nasib pedagang mama-mama Papua karena sebagian besar mereka tinggal di daerah rawan orang mabuk seperti di Jalan Kelapa 5, Kampung Baru, dan Kuda Mati, sehingga mereka tidak mungkin datang berjualan jam 1 dini hari.
0: Karena kondisi pasar Wamanggu ini, standar harga tidak sama. Misalnya kita jual sayur di dalam, yang di dalam sini kita jual Rp5.000, ya di dalam pasar. Dalam pasar Wamanggu ini Rp5.000, sedangkan yang di luar sana itu Rp1.000, Rp2.000. Jadi macam daun singkong kami jual di dalam sini Rp5.000, di luar sana Rp3.500. Jadi harga tidak ini, jadi kita punya ya begini sudah. Kalau dia melaku, laku tidak. Jadi ini juga satu hambatan juga atau satu kendala untuk kita. Akhir-akhir ini kita lihat ini mulai masuk 2 tahun ini sudah mulai corona ini. Pembeli itu belum belanja itu mungkin jam 1, jam 2 malam. Selesai itu sudah tidak ada orang belanja. Paling yang mungkin dia bangun terlambat, itu yang dia datang masuk lihat mana yang dia ambil,

0: ambil. Jadi mulai corona ini kita mulai sulit sudah. Pemasukan kurang, kita rugi-rugian. Beli tidak laku buang. Beli tidak laku buang. Jadi tidak ada yang untung, rugi semua. Yang penting kita orang Papua yang beli-beli itu sama rugi. Karena kita standar harga di pasar Wamangku ini tidak merata. Yang mulai masuk corona ini pemasukan berkurang. Tidak ada pengeluaran lebih besar. Kita kasih keluar uang itu lebih. Tapi dia masuk itu, misalnya kita kasih keluar tuh 200, masuk itu 80, 60. Ada itu yang saya bilang tadi, 2 tahun ini kita rugi-rugian. Hanya karena kerja kita di situ jadi jual-beli, jadi terpaksa kita datang saja mengisi. Yang di luar itu juga sama seperti kami, yang di dalam. Kalau yang di luar itu mereka beli juga dari petani yang langsung bawa dari kebun. Itu mereka beli dari situ, terus mereka jual. Jadi kami juga beli, orang itu penada pertama dari petani. Kita orang penada ketiga dari orang kedua yang di luar itu. Jadi itu yang tadi saya bilang, kita biasa lihat keadaan. Yang mana tidak ada itu yang kita ambil. Kalau banyak kita tidak ambil. Jadi kalau salah-salah ya kita rugi-rugi juga.
1: Nah ini harapannya Mama dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin untuk pemerintah atau pihak-pihak lain yang bisa membantu juga, sehingga Mama Dorang punya jualan ini juga tetap bisa laku, terjual dengan baik.
0: Iya. Yang pertama saya minta untuk pemerintah, kalau boleh harga yang tidak sesuai ini tolong dilihat. Yang kedua, pasar yang buka jam 1 malam ini coba dirubah. Bukannya jam 5 pagi kah atau jam 4 pagi kah. Karena di sebagian besar Mama Papua ini datang jualan di sini di Wamangku nih, karena ini mereka tuh jauh, Kampung Baru, Kuda Mati, Kelapa Lima, mereka jauh, jadi masuknya jam 7. Itu sudah dari keamanan juga. Keamanan ini buat akhirnya Mama Papua tuh kalau mau datang ke pasar itu dalam keraguan. Ya dari orang mabok, kendaraan di jalan juga tuh hampir-hampir siang tuh orang mabok yang kuasa jalan. Jadi itu jadi hambatan juga untuk kami. Akhirnya mereka datang tuh siang semua. Tidak ada transportasi kalau jam-jam begitu, kecuali kita telpon sopir-sopir yang dong berani dan datang ambil. Itu untuk yang di sana, kalau kita Kelapa Lima tidak ada taksi yang masuk. Ya, terus yang ada lagi banyak yang kami minta kepada pemerintah juga, supaya penjual itu jangan menghalangi di jalan raya di depan pasar Wamangku ini. Bila perlu tuh semua harus di dalam pasar, kintal pasar ini. Kami yang ini saja sampai orang tidak masuk belanja, belanjanya di yang di luar-luar. Kita jadi keberatan juga sama kepala pasar ini, bagaimana aturannya, kami mesti lapor kemana supaya yang di jalan itu harus suruh mereka masuk. Orang belanja itu mulai dari jam 1 malam itu sampai jam 8, jam 9 selesai itu kita duduk saja, tidak ada orang lah. Ini bagaimana, sampai kapan baru pemerintah bisa lihat ini keadaan pasar Wamangku ini? Ini satu hambatan juga untuk kita. Terus kita ini pasar ini keadaan ini saja sudah tidak benar. Orang belanja itu di luar saja, jadi kami juga keberatan. Kalau boleh itu coba tertibkan pasar ini supaya kami juga merasa tuh sama seperti mereka yang di luar-luar, pokoknya orang yang pendatang.
2: Polemik pasar Wamangku di tengah pandemi COVID-19 tidak menyulutkan semangat Mama Uli berjualan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia tetap optimis dan bersyukur dengan penghasilan yang ia terima, dengan harapan pihak-pihak terkait dapat mencari solusinya segera sehingga akan menguntungkan semua pihak, baik pedagang pendatang maupun pedagang mama-mama Papua. Perekonomian yang mapan tidak hanya menguntungkan individu tersebut, tetapi juga mengangkat derajat hidup keluarga dan negara.

0: Selamat siang pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda. Saya Yogi Andriansyah yang akan menemani kebersamaan Anda hingga nanti sore ya, tepatnya hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga hiburan melalui frekuensi terestrial kami di FM 94,8 MHz. Ataupun juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar, kita menjelang doa Angelus ya, terkhususnya bagi umat Katolik pada pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti. Dan untuk menanti doa Angelus, kami akan putarkan Anda dengan lagu religi terkhusus untuk umat Katolik ya. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.
1: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke siang ini.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 0871 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Broke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro

Selamat siang pendengar, masih bersama saya ya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengajak Anda untuk menjelajahi Kabupaten Melawi, salah satu daerah yang berada di jantung Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Melawi merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, memiliki keindahan hutan tropis yang masih terjaga, serta dihuni oleh beragam suku yang hidup berdampingan dalam suasana harmonis. Keberagaman budaya tersebut, pendengar, menjadikan Melawi sebagai salah satu daerah yang menarik untuk dikenal lebih dekat. Di balik aliran Sungai Melawi, pendengar, yang membelah wilayah ini, tersimpan berbagai cerita sejarah, tradisi adat, kesenian daerah, kuliner khas, hingga potensi wisata alam yang memikat. Dan selama beberapa menit ke depan, pendengar, kita akan bersama-sama mengenal sejarah dan asal-usul Melawi, menikmati musik dan budaya masyarakatnya, kemudian mengetahui kuliner khasnya hingga menjelajahi tempat-tempat wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat Melawi. Dan pendengar, mari kita mulai perjalanan budaya kita hari ini dalam musik tradisional dan juga budaya. Pendengar yang berbahagia, kita awali perjalanan budaya kita dengan mengenal lebih dekat Kabupaten Melawi. Kabupaten Melawi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang beribu kota di Nangga Pino. Nama Melawi diambil dari Sungai Melawi yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Pendengar, Sungai Melawi memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan wilayah ini. Sebelum akses jalan darat berkembang seperti sekarang, Sungai Melawi menjadi jalur utama transportasi, perdagangan, dan komunikasi masyarakat. Melawi resmi menjadi kabupaten pada tahun 2003 setelah dimekarkan dari Kabupaten Sintang. Meski tergolong daerah otonom yang relatif mudah berdengar, wilayah ini memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat, Dayak, dan juga Melayu yang telah mendiami kawasan tersebut selama berabad-abad. Keberadaan Sungai Melawi dan Sungai Pino menjadi faktor penting yang membentuk pola kehidupan masyarakat. Banyak permukiman tumbuh di sepanjang aliran sungai karena sungai menjadi sumber air, jalur transportasi, dan tempat mencari nafkah. Dan saat ini berdengar, Melawi dikenal sebagai daerah yang kaya akan hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Namun di balik pembangunan yang terus berkembang, masyarakat tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka. Pendengar yang berbahagia, perjalanan budaya kita di Melawi masih akan terus berlanjut ya. Dan sesaat lagi kita akan membahas terkait dengan musik tradisional dan kesenian khas masyarakat Melawi yang menjadi bagian penting dalam kehidupan adat dan budaya masyarakat setempat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di musik tradisional dan budaya.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

Baik pendengar, kini kita memasuki segmen musik tradisional dan kesenian khas Melawi ya. Kabupaten Melawi dihuni oleh berbagai kelompok etnis, terutama suku Dayak dan juga Melayu. Keberagaman tersebut pendengar turut memperkaya tradisi musik dan kesenian daerah. Dalam budaya Dayak, pendengar, musik tradisional memiliki fungsi yang sangat penting. Musik digunakan dalam upacara adat, ritual keagamaan, penyambutan tamu hingga pesta panen. Salah satu alat musik tradisional yang dikenal adalah sape atau sampek, alat musik petik khas Dayak yang terbuat dari kayu dan memiliki suara yang lembut serta menenangkan. Alunan musik sape sering menggambarkan kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam, dengan nada-nadanya yang mengingatkan kita pada suasana hutan Kalimantan yang tenang dan juga damai. Selain sape pendengar, terdapat pula alat musik gong dan gendang yang dimainkan dalam berbagai acara adat. Bunyi gong yang bergema menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Masyarakat Melawi juga memiliki berbagai tarian tradisional Dayak yang sering ditampilkan ya dalam festival budaya maupun penyambutan tamu. Gerakan tarian biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari, keberanian, rasa syukur, dan juga hubungan manusia dengan alam. Dan melalui musik dan kesenian ini, pendengar, masyarakat Melawi menjaga identitas budaya mereka sekaligus memperkenalkan kepada generasi muda. Dan pendengar, Anda masih bersama kami ya di musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Dan Anda masih bersama saya juga, Yogi Andriansyah. Dan usai jeda berikut ini pendengar, kita akan kembali menyelami budaya dan tradisi masyarakat Melawi yang kaya akan nilai adat dan kearifan lokalnya. Tetap bersama kami menikmati perjalanan budaya Indonesia.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan perjalanan budaya kita dengan mengenal tradisi masyarakat Melawi. Salah satu kekayaan terbesar Melawi adalah keberagaman budayanya. Masyarakat Dayak dan Melayu hidup berdampingan dengan harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, adat istiadat masih memiliki peran penting. Berbagai upacara adat masih dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Salah satu tradisi yang dikenal adalah gawai Dayak, yaitu perayaan syukur atas hasil panen yang melimpah. Dalam perayaan ini berdengar, masyarakat berkumpul, menampilkan tarian tradisional, memainkan musik daerah, dan menikmati hidangan khas bersama-sama. Nilai gotong royong juga masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Melawi. Kegiatan membangun rumah, membuka lahan pertanian, hingga acara adat sering dilakukan secara bersama-sama. Selain itu pendengar, masyarakat Melawi dikenal sangat menghormati alam, hutan, sungai, dan tanah yang dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dilestarikan. Budaya menghormati alam ini menjadi salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini. Dan mendengar selanjutnya, mari kita bahas terkait dengan kuliner khas Melawi. Mendengar, kuliner Melawi banyak dipengaruhi oleh budaya Dayak dan Melayu yang memanfaatkan hasil alam sekitar sebagai bahan utama makanan. Salah satu makanan yang cukup dikenal adalah tempoyak, yaitu olahan durian yang difermentasi. Tempoyak biasanya dijadikan bumbu masakan ikan dan memiliki cita rasa yang unik, perpaduan antara asam dan juga gurih. Selain itu terdapat juga berbagai olahan ikan sungai yang menjadi makanan favorit masyarakat karena Sungai Melawi dan sungai-sungai lainnya menyediakan hasil tangkapan yang melimpah. Masyarakat Dayak juga mengenal berbagai makanan tradisional yang berbahan dasar umbi-umbian, sayur hutan, serta hasil kebun yang diolah secara sederhana namun kaya akan rasa. Lemang juga menjadi salah satu makanan yang sering dijadikan dalam acara adat dan perayaan tertentu. Makanan ini terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam bambu bersama dengan santan. Tidak hanya itu pendengar, berbagai hidangan khas Kalimantan yang menggunakan rempah-rempah lokal juga turut memperkaya cita rasa kuliner Melawi. Kuliner daerah ini mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam yang menjadi sumber kehidupan mereka. Dan berdengar, perjalanan budaya kita masih berlanjut ya, dan sebentar lagi kita akan menjelajahi pesona wisata alam Melawi yang menawarkan keindahan sungai, hutan tropis, dan panorama alam Kalimantan yang masih alami. Tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya di RRI Pro 1 Merauke 94,8 MHz.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Pendengar, kini kita tiba di segmen wisata ya. Melawi memiliki berbagai potensi wisata alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. Keindahan alamnya masih terjaga dan menawarkan pengalaman yang berbeda bagi para wisatawan. Sungai Melawi menjadi salah satu ikon daerah yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Menyusuri sungai ini memberikan pengalaman melihat kehidupan masyarakat yang masih sangat dekat dengan alam. Selain sungai, pendengar, Melawi juga memiliki kawasan hutan tropis yang menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna khas Kalimantan. Bagi Anda pecinta wisata alam, berbagai air terjun dan kawasan perbukitan di Melawi menawarkan suasana yang tenang dan menyegarkan. Wisata budaya juga menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan dapat mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat adat Dayak, melihat rumah adat, serta menyaksikan berbagai pertunjukan seni tradisional. Keindahan alam dan kekayaan budaya yang terpadu menjadikan Melawi sebagai salah satu daerah yang menyimpan banyak potensi wisata dan terus dikembangkan. Dan pendengar, tidak terasa ya kebersamaan perjalanan budaya kita di Melawi telah sampai di penghujung acara. Dari sejarah, asal-usulnya, musik tradisional, kemudian budaya adat, kuliner, dan wisata keindahan alam Kalimantan yang mempesona, semuanya menunjukkan betapa kayanya warisan budaya Indonesia. Dan semoga kebersamaan kita hari ini dapat menambahkan wawasan dan semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia. Dan sampai jumpa kembali, pendengar, di kesempatan berikutnya dengan cerita budaya dari berbagai daerah lainnya di Indonesia. Salam budaya dan tetap cintai Indonesia.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane meratap Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Lucas Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
1: Yeah, I mean, it was very different.
2: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
0: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
2: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt, 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Awi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Awi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pasti. Siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukan dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Baik, selamat siang pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi 94,8 MHz dari Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan di siang hari ini pendengar, kembali hadir ya untuk menemani Anda di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bagi Anda yang ingin request lagu dangdut, silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Atau bagi Anda yang ingin menyapa, kirim salam, bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Oke, baik, kita terima penelpon kita yang pertama, pendengar. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yogi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya di rumah bersama keluarga. Hari ini saya sehat, Mas Yogi, walaupun panas, tapi sehat.
0: Alhamdulillah. Udah lama nih gak kedengaran suaranya Ibu Tri?
1: Iya, karena berapa hari itu mau masuk kan sekarang nih RRI Merauke lagi apa terima job banyak kan jadi.
0: Amin. Amin Ibu.
1: Kalau kami setengah mati sama-sama tuh jadi ya sudah yang masuk. Siapa yang duluan masuk silahkan tuh. Jadi sekarang alhamdulillah apa telepon orang pertama lagi langsung.
0: Iya benar sekali.
1: Oke, Mas Yogi sehat?
0: Sehat Ibu.
1: Sudah makan siang?
0: Sudah. Ibu tadi udah makan siang?
1: Alhamdulillah sudah tadi jam 1 ya sudah selesai Mas Yogi.
0: Oke, lauknya apa itu Ibu?
1: Aduh, lauknya sederhana sekali Mas Yogi.
0: Oke.
1: Tidak bisa makan enak-enak karena
0: iya.
1: Apa daging lengkuas dengan saya apa bikin sayur saja.
0: Ih, sudah enak Timo. Itu Bu Ibu. Sudah enak itu bukan sederhana itu udah enak itu.
1: Iya kan? Tidak boleh bilang apa, tidak boleh bilang yang ini ya itu bagi saya sederhana.
0: Oh. Luar biasa. Oke, Ibu mau diputarkan lagu apa Ibu Tri?
1: Saya mau request lagu ini. Muara Kasih Bunda Erich Susan.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa?
1: Mas Yogi, ini karena apa ipar saya dia ulang tahun hari ini. Jadi saya mau kasih hadiah untuk adik iparku yang bernama Sukri.
0: Oke, selamat ya. Ulang tahun ya, Mas Sukri ya, Bang Sukri.
1: Tidak, Mbak Sukri.
0: Mbak.
1: Mbak Sukri.
0: Mbak Sukri, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan berkati, amin.
1: Amin ya. Ini apa Muara Kasih Bunda.
0: Okay.
1: Karena dia kan seorang perempuan jadi kasih dia Bunda saja, Bunda Sukri.
0: Oke.
1: Oke.
0: Bunda Sukri, oke.
1: Ya, Bu, ini saya ucapkan dulu ya. Yaumul Milad Mubarak. Semoga Allah memberkahi sisa usiamu.
0: Amin.
1: Dan menjadikanmu pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, panjang umur, sehat, diberi rezeki, berbahagia bersama.
0: Amin.
1: Dengan jangan lupa nasi kuningnya gitu Mbak Sukri. Dan juga berbahagia bersama keluarga di rumah. Terima kasih Mas Yogi.
0: Amin.
1: Saya ucapannya itu ucapan dari saya, dari kakak iparnya begitu Mas Yogi.
0: Baik,
1: dan juga untuk saya kirim terutama untuk Mas Yogi yang sedang bertugas. Semoga Mas Yogi selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dan juga untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun Bode Eki bersama keluarga. Dan juga Mama Ines bersama Bang Christian dan Bude Emi dan Pak Detio, Bude Una juga semuanya sehat. Dan Abang Hasan Lalo di Bina Loka semuanya sehat. Dan juga Ibu Siti di Kelapa Lima. Dan juga untuk Pak Norki, Pak Bernard dan Mas-Mas di SP4, SP5. Serta Mama Roni juga sehat selalu. Dan juga ibu-ibu yang di Kurik semuanya sehat. Dan untuk juga saya keluarga saya di Palembang, Ibu Maria, semoga mudah-mudahan Ibu Maria sudah sehat ya bersama keluarga di rumah. Dan juga Bang Cuta Mame, Kak Anies juga, serta Bang Luhut, Bang Iwan juga, dan juga Ibu Natalia Toli-Toli. Halo Ibu Natalia, semoga Ibu Natalia selalu bergabung dengan Mas Yogi. Dan untuk siapa? Dan untuk Ibu Farida, Ibu Mas Dia bersama pasangannya, dan juga Pak Bernard, dan serta Mama Ima ya di Momere, semoga Mama Ima selalu sehat. Dan juga untuk Puja di Bintuni, semoga Puja selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk keluarga besar saya di Kuprik, Semangga 1, Semangga 2. Semuanya sehat selalu di siang hari ini. Mas Yogi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Terima kasih Mas Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Putri sudah bergabung di siang hari ini ya. Terima kasih banyak tadi ucapan maupun doa baiknya Ibu. Semoga kembali ke Ibu Putri dan keluarga. Amin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, waalaikumsalam dari Lok Sumawe kah ini?
2: Parigi Motong.
0: Oh, Ibu Mas Lia ya?
2: Iya.
0: Iya, namanya agak nama suaranya agak mirip-mirip nih dengan Ibu Anis nih. Gimana kabarnya di siang hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini.
0: Gimana, udah makan siang?
2: Udah.
0: Oke. Gimana cuaca di Parigi?
2: Cuaca di sini lagi mendung mencapi.
0: Oh, lagi mendung mencapi tapi belum hujan ya? Belum turun.
2: Belum.
0: Oke. Mau diputarkan lagu apa nih di siang hari ini?
2: Lagunya Cici Cahyati.
0: Cici Cahyati, judulnya?
2: Judi.
0: Judi, oke. Mau diputarkan untuk siapa ini kira-kira?
2: Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Mbak Anis, Nasrun, Bintang Pratama, Bang Luhut, Putra Tengah, Bang Lei, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Lupa berarti.
2: Karya tanpa jet. Ucapan salam kompak dan buat Mas Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Bu Mas Lia di Lok Sumawe di siang hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung kembali dan terima kasih atas ucapan maupun doa baiknya tadi. Semoga kembali ke Ibu Mas Lia dan keluarga dimanapun berada, amin. Oke, baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Utri dan juga Ibu Mas Lia di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, nanti bisa bergabung bersama kami setelah kami putarkan dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Baik, benar itu tadi sudah kita dengarkan ya, dua lagu requestan dari Ibu Utri dan juga Ibu Mas Lia di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan langsung saja benar kita terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Halo, selamat siang dari Aceh kah ini?
1: Nasrun.
0: Oh, Bang Nasrun. Oh. Selamat siang Bang Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik Bang, sehat walafiat.
0: Sehat alhamdulillah Bang, kalau sehat ya. Di siang hari ini cuaca bagaimana Bang Sulteng?
1: Iya, cuaca lagi cerah ceria hari ini.
0: Alhamdulillah. Mau diputarkan lagu apa Bang Nasrun?
1: Lagunya ini saja siapa? Lagunya Melinda.
0: Melinda?
1: Iya, jagalah hatimu.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
1: Sama Bang Dinda sahabat tugas, selamat kalau gerbah, ayah sangat tersangkut pada Pak Bernard, Bang Yunus, juga Mami dari Jakarta, ada Iwan, Freddy, ada Ibu Tri, Dinda juga di Bogor, ada Ima Sohi, ada Faiza Sultel, ada Mas Lia, ada Natalia, Abdul Rahim, Hamsa Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, ada Bung Irwan, Pak Junaidi, Pak Ramadan, semuanya tanpa kecuali Kompas Lah. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Nasrun. Selamat siang ya buat Bang Nasrun. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Hai, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
2: Dari Bunda Ima, oh,
0: Bunda
2: di
0: Maumere. Ima, Maumere. Selamat siang,
2: Bung Yogi kan?
0: Iya, benar sekali.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Bunda siang hari ini?
2: Kabarnya Bunda baik dan sehat, cuaca lagi panas.
0: Oh, lagi panas juga, Merauke juga panas Bunda.
2: Satu atap.
0: Benar sekali, alhamdulillah kalau sehat ya Bunda ya. Mau diputarkan
2: ya,
0: lagu apa
2: sehat.
0: Ini?
2: Semoga sebaliknya ya, Bu Yogi juga.
0: Amin, sehat juga
2: selalu
0: Bunda.
2: Selalu dalam keadaan yang sehat.
0: Amin. Mau diputarkan lagu apa, Bunda?
2: Oh, lagu.
0: Lagu dangdut apa?
2: Kau segalanya,
0: Kau
2: Yunita
0: segalanya.
2: Kalau nggak salah.
0: Oke. Kami cari dulu mungkin salam-salamnya Bunda.
2: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Yogi bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat bertugas, sekalipun panas tetap semangat, dan semua pendengar setia yang ada bergabung di RRI Merauke semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Yogi, terima kasih, selamat siang. Semoga lagunya ada.
0: Amin. Ada Bunda, aman. Terima kasih Bunda.
2: Oke, salam semua.
0: Baik, salam
2: kembali.
0: Terima
2: kasih Bung Yogi.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Bunda Ima sudah bergabung dari Maumere di siang hari ini ya. Terima kasih banyak. Dan baik pendengar, kita sudah terima ya dua penelpon di segmen kedua ini. Tadi ada Bunda Ima dan juga Bang Nasrun ya. Dan mari kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu berikut ini yang sudah di request. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Baik benar, masih bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke ya, dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, bisa langsung saja hubungi kami di 0971-333-0745. Dan bagi Anda yang ingin menyapa kirim salam, bisa melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Kita sudah gabung, kok masih bicara.
0: Halo Mama Ines.
1: Iya, lagi Anda yang mau bergabung. Tapi penyiarnya masih bicara terus.
0: Masih bicara, masih mengundang yang lain Mama.
1: Iya, ini mesti dapat pukul.
0: Gimana Mama kabarnya siang hari ini?
1: Oh, baik-baik saja sayang. Puji Tuhan, sehat-sehat walaupun panas.
0: Alhamdulillah, tapi, puji ya, Tuhan
1: bersyukur. Kita harus bersyukur apapun.
0: Iya, benar sekali kita Mama.
1: Mau panas kan, mau hujan kan, mau banjir, masuk rumah kan bersyukur.
0: Bersyukur ya, yang utama ya.
1: Habis itu baru bersihkan rumah toh.
0: Gimana udah makan siang Mama Ines?
1: Oh, sudah lah. Sudah ya. Kan sudah jam 2 lewat.
0: Iya, sudah mau sore. Sudah juga Mama.
1: Oh iya.
0: Mau diputarkan lagu apa ini?
1: Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang.
1: Nasi Padangnya, tapi kita menikmati lagunya saja terus kita sudah merasakan, oh iya ini Nasi Padangnya ya kan.
0: Nikmatin lagunya aja ya Mama ya.
1: Ya biar kita nikmati lagunya saja Yogi.
0: Baik, mau diputarkan untuk siapa ini Mama Ines?
1: Ya pertama-tama untuk Yogi, biar Yogi di situ ngiler Nasi Padangnya.
0: Iya Mama, siap.
1: Terus selanjutnya untuk enggak usah disebut satu persatu, semua sajalah yang sudah masuk, yang belum masuk, yang nanti sebentar malam masuk di sebentar malam tidak. Itu Ruang Rindu Nasional toh,
0: seluruh
1: ini toh, hari Rabu kan. Iya, hafal Mama Ines kan. Ya. Ya, untuk semua-semua saja, selamat yang kok ketawa santan sekali. Untuk semua-semua saja, selamat siang. Harapan terhibur, bahagia selalu dengan keluarga.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Oke, yuk begitu dulu. Nanti baru disambung lagi ya.
0: Siap Mama.
1: Terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih Mama Ines sudah bergabung siang hari ini ya dari Vampel. Terima kasih banyak Mama Ines. Doa terbaik buat Mama Ines dan juga keluarga ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin request lagu, masih cukup ya waktunya untuk Anda. Masih tersisa sekitar kurang lebih 22 menit kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang Bang Luhut, apa kabar?
2: Kabar sehat, cuaca juga cerah.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah. Gimana Bang, siang hari ini sudah makan?
2: Belum.
0: Oh, belum makan, kenapa belum makan Bang Luhut?
2: Sebentar lagi.
0: Makan sore dong berarti.
2: Siang.
0: Oh makan siang. Oh iya beda jamnya.
2: Yang dimakan nasi yang dimakan.
0: Oh iya benar, kalau makan siang nanti malam.
2: Iya makanya langsung aku jawab. Jadi langsung jadi makan nasi.
0: Gimana mau diputarkan lagu apa Bang Luhut?
2: Aku mau dengerin lagunya dari apa jadi lupa. Dari
0: mana?
2: Dari mana tadi? Darinya inilah, dari Geogotik saja.
0: Dari mana?
2: Geogotik.
0: Geayobi?
2: Geogotik.
0: Oh, Zaskia Gotik?
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Tarik Selimut, Biar Semangat.
0: Tarik Selimut, Biar Semangat. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang Lut?
2: Sekarang yang pertama buat Bang Yogi, selamat bertugas sampai tuntas. Terus ada juga Mama Ines yang barusan turun, ada Ibu Putri, ada Ibu Ani, ada Ibu Mas Dia, Pak Freddy, ada Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, Bang Sutamame, Bang Iwan, ada juga Puja, ada juga Ibu Natalia, Ibu Ima, Ibu Farida, ada Ibu Siti, Bang Abdul Rohim, Bang Bintang Pratama, Ibu Jati dan buat semua semua Indonesia aja lah bang, mana pun berada yang ya. Ada lagunya bang?
0: Ada bang.
2: Oke, lagunya ini tunggu buat bang Yogi, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Kang
0: Duster lah
2: kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Horas. Terima kasih banyak Bang Luhut sudah bergabung siang hari ini ya. Doa terbaik buat Bang Luhut dan juga keluarga dimanapun berada ya Bang ya. Baik pendengar, mungkin langsung saja ya kita putarkan dua lagu yang sudah di request oleh Mama Ines dan juga Bang Luhut. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Webinar pukul 14 lewat 40 menit ya waktu Indonesia Timur, dan kita masih bisa menerima satu penelpon terakhir, dan langsung saja kita terima pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
1: Semangga.
0: Oh, dari Semangga. Bang Dul ya, Bang?
1: Makasih.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Dul siang hari ini?
1: Semangga, cerah.
0: Cerah ya. Oke, sudah makan siang, Bang?
1: Sudah.
0: Oke, sudah. Tinggal dengar lagu dangdut nih. Mau diputarkan lagu apa ini?
1: Ini sedang minum kopi.
0: Oh, sedang minum kopi. Heeh.
1: Kopi dangdut aja. Oh, yang pertama.
0: Kopi dangdut
1: yang laki.
0: Yang laki?
1: Yang pertama tuh.
0: Sabar, saya carikan dulu ya, Bang ya. Dari Fahmi Sihab. Sahab.
1: Yo.
0: Fahmi Sahab. Oke. Mau diputarkan untuk siapa nih, Bang Dul?
1: Untuk Bang Aldo yang sedang bertugas
0: dengan Yogi, Bang.
1: Oh, dengan Bang Yogi,
0: iya.
1: Maaf.
0: Iya, oh iya, enggak apa, Bang.
1: Untuk Bang Ardi.
0: Uh-uh.
1: Bang Aldo. Bang Iwan. Bati. Semuanya yang sedang istirahat, selamat istirahat. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Singkat aja ya, karena ini waktunya mungkin sudah hampir habis. Dari Sabang sampai Merauke, selamat siang, hormat selalu, selamat menikmati lagu-lagu dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam sehat, salam tangguh untuk semuanya.
0: Amin. Makasih. Baik, terima kasih kembali Bang Dul. Terima kasih banyak sudah bergabung, dan terima kasih atas ucapan maupun doa baiknya ya Bang Dul. Semoga kembali ke Bang Dul dan keluarga. Amin. Dan baik pendengar, kita tidak terasa ya sudah berada di penghujung program acara Pro Dangdut di siang hari ini, untuk edisi hari ini ya, Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung tadi melalui jalur telepon kami. Ada Ibu Utri di Seringgu, Ibu Maslia di Lok Sumawe, Aceh. Kemudian ada Bunda Ima di Maumere. Ada Bang Nasrun di Sulteng, Bang Luhut di Tapanuli, Mama Ines di Pampel, dan juga Bang Dul di Semangga. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui jalur telepon kami dan juga sudah merequest beberapa lagu tadi ya. Terima kasih banyak. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Mungkin di kesempatan hari ini belum sempat bergabung, bisa di lain kesempatan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan siaran kami, khususnya di program Pro Dangdut siang hari ini. Dan langsung saja pendengar, kita tutup siaran Pro Dangdut pada siang hari ini dengan satu lagu Kopi Dangdut. Requestan dari Bang Dul. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di Pro Dangdut edisi berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus,

kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur edisi Rabu 3 Juni 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Pemerintah Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan BRMP Papua Selatan menggelar rapat koordinasi swasembada pangan berkelanjutan tahun anggaran 2026. Laporan selengkapnya bersama Dwi Juniarti.
2: Rakor tersebut berlangsung di Ballroom Swissbel Hotel Merauke yang dihadiri langsung Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi, Direktur Pestisida Dirjen PSP, Bupati Merauke, TNI, Kepala Dinas TPH Bun dari 4 kabupaten cakupan Papua Selatan dan stakeholder lainnya. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Hermanto mengatakan, rakor ini diselenggarakan dalam rangka menyikapi berbagai tantangan di lapangan terkait dengan percepatan luas tambah tanam atau LTT. Untuk di Papua Selatan, target luas tambah tanam sebesar 22.400 hektar untuk tahun 2026, dan target ini dibagi dalam setiap bulannya. Untuk mengejar percepatan tanamnya pada bulan Mei, ditargetkan LTT seluas 13.000 hektar dan telah terrealisasi sebesar 10.000 hektar atau 81,2%, dan jika diberikan warna masuk kategori kuning. Ia menambahkan memasuki bulan Juni jika dibandingkan tahun 2025 target LTT hanya seluas 3.000 hektar. Oleh karena itu, pihaknya berupaya di tahun 2026 bulan Juni naik menjadi 5.000 hingga 6.000 hektar.
3: Di Papua Selatan ini target LTT kita itu kurang lebih 22.400 hektar kurang lebih. Itu sepanjang 1 tahun. Dan target ini dibagi per bulan. Di bulan Mei itu target kita 13.000 hektar untuk mengejar percepatan tanamnya. Realisasi sampai hari ini per tanggal 30 kurang lebih 10.000 hektar. Berarti kalau kita hitung persentasenya sudah 81,2%. Berarti kalau di warna itu kita lewat warna merah, masih kuning.
2: Hermanto mengakui Kabupaten Merauke, Papua Selatan ini memiliki potensi untuk luas tambah tanam cukup besar, sehingga dari potensi LTT sekitar 51.000 hektar ini baru dapat terrealisasi sekitar 22.000 hektar, dan ia optimis capaian luas tambah tanam per bulannya dapat terpenuhi. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemerataan pembangunan di Indonesia memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Luas wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke seluruh pelosok. Sementara pemerataan pembangunan di Indonesia memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Ketua Barisan Merah Putih Dr. Esau Hombore menyampaikan kebijakan ekonomi daerah telah memberikan ruang yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Meski demikian, beberapa daerah masih memerlukan pendekatan yang lebih maksimal agar tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, strategi nasional yang telah dirancang oleh pemerintah pusat perlu diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal tersebut penting agar visi pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dan kondisi lokal di setiap daerah.
5: PSN ini adalah merupakan program strategi nasional yang memang daerah harus melaksanakannya. Cuma kalau boleh saya sedikit memberikan masukan, saya lihat ada akselerasi yang menjadi perhatian utama dari orang muda teristimewa, mungkin pemerintah kita. Akselerasi yang terjadi itu adalah pemerintah mendorong program nasional, cuma akselerasi itu terjadi di beberapa bidang sehingga memang daerah atau orang yang ada di daerah itu agak berat menerima akselerasinya.
4: Esau menilai program strategi nasional di Papua Selatan merupakan salah satu instrumen yang dapat mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Namun menurutnya, akselerasi pembangunan yang terjadi saat ini perlu diimbangi dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masing-masing daerah. Ia juga mengungkapkan berbagai diskusi bersama kalangan pemuda dan masyarakat telah dilakukan untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program pembangunan. Dan masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memberi perhatian terhadap persoalan anak jalanan di wilayah setempat. Penanganan dilakukan melalui pendataan dan rencana pembinaan bagi anak-anak asli Papua. Kepala Bidang Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan, Yunus Yod, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap anak jalanan sejak tahun lalu, namun upaya pembinaan masih terkendala fasilitas dan tempat rehabilitasi. Ia menjelaskan, banyak anak jalanan terlibat konsumsi minuman keras dan zat adiktif serta aktivitas negatif lainnya. Pemprov menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani agar masa depan generasi muda Papua Selatan dapat diselamatkan. Menurutnya, pemerintah membutuhkan tempat khusus untuk membina anak-anak jalanan secara maksimal. Pasalnya, kehadiran panti asuhan terintegrasi diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang. Pihaknya berharap dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama merangkul anak-anak jalanan tersebut, mengingat mereka merupakan generasi penerus pembangunan daerah. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pelaksanaan pembangunan di daerah harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Pembangunan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan daerah, termasuk di Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru. Pembangunan di daerah harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ketua KNPI Merauke David Kainakaimu menyampaikan, Kabupaten Merauke masih membutuhkan percepatan pembangunan di berbagai sektor, agar dapat sejajar dengan daerah-daerah lain yang lebih maju, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. David menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan infrastruktur, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Ia berharap masyarakat, khususnya orang asli Papua dan generasi muda, dapat merasakan manfaat langsung dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan.
6: Menurut saya, pembangunan suatu wilayah, suatu daerah harus dilaksanakan. Baik di seluruh penjuru tanah air Indonesia ataupun untuk kita yang ada di daerah otonomi baru yakni Provinsi Papua Selatan. Khususnya untuk kami di Kabupaten Merauke, pembangunan itu harus terus berjalan. Karena apa? Kita mau daerah kita ini berkembang.
4: Menurut David, keterlibatan pemuda dalam setiap program pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya, generasi muda dinilai memiliki peran strategi sebagai motor penggerak pembangunan daerah menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045. Ia mengungkapkan, salah satu tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini adalah masih terbatasnya ruang untuk mengembangkan kemampuan dan berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian agar pemuda memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan berkontribusi. Jessica Ardana melaporkan.
1: Robi Basik-Basik, salah satu petani pionir orang asli Papua OAP milenial di Kampung SP3 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang berhasil dan sukses menjadi seorang petani dan mampu membangun rumah serta menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
7: Saya punya pengharapan untuk seterusnya itu saya harus bina, saya punya keluarga dengan orang Marin seluruhnya.
2: Keberhasilan nyata datang dari Robi Basik-Basik, seorang petani suku Malin di Kampung SP3 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. Lewat bertani padi, Robi sukses membangun rumah dan mensekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Robi mengatakan, pada program cetak sawah rakyat tahun ini, ia bersama kelompok tani mengelola 37 hektar lahan, di mana 8 hektar diantaranya kini siap panen. Namun di balik sukses tersebut, para petani di distrik Tanah Miring masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak. Selain itu, mereka juga meminta bantuan jaring Taiwan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Merauke untuk menghalau hama babi hutan yang sering merusak padi siap panen mereka.
7: Cuma yang kurang sekarang saya tuh mesin pompa air sama generator. Dari petani satu kelompok itu minta itu saja, dengan jaring sama jembatan, dengan jalan pertanian itu, jalan usaha tani. Itu saja, Ibu.
2: Robi menuturkan, sejak awal pertemuannya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang difasilitasi Kepala Dinas TP Habun Merauke, Yosefa Rumaseu, menjadi motivasi untuk dirinya bertani hingga saat ini.
7: Saya rasakan lebih enak, lebih sukses sampai saya bisa bangun rumah itu. Ini berbagi saya, itu gara-gara saya tanam padi, saya pertanian. Karena semua sekolah, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kuat, ada yang di kesehatan, itu dari pertanian saja saya usahakan.
2: Ia juga mengakui sebagai pemilik dusun, dirinya tetap mengelola pertanian di lahan miliknya sendiri karena sangat bermanfaat untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Baik saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Polsek Kurik mengambil peran aktif dalam mendukung ketahanan pangan. Kegiatan penanaman bibit jagung non-subsidi jenis Petrus 32 dipimpin langsung oleh Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono bersama anggota. Penanaman berlangsung di Kampung Kurik, Distrik Kurik. Luas lahan yang ditanami mencapai 20 x 30 meter. Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, dengan ikut turun ke lahan, Polri ingin mendorong masyarakat memanfaatkan lahan produktif. Ibda Widi Mulyono juga menekankan pentingnya menanam komoditas pangan yang bernilai ekonomi. Kehadiran polisi di lapangan menunjukkan komitmen Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polsek Kurik menegaskan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polisi hadir bersama warga dan berbagai aspek termasuk sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi di wilayah Kurik. Kedepan, Ibda Widi Mulyono menyatakan bahwa Polsek Kurik berencana terus mendorong kegiatan produktif bersama masyarakat. Polri berharap langkah ini dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan mempererat hubungan antara polisi dan warga binaan. Saudara, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Ari denango veto ken sembakmu wikime mahuta sesahimo kemahita ani motif nango.
0: Artinya masa depan bukan hanya tempat yang kita tuju, namun tempat yang kita ciptakan melalui pikiran, niat, dan dilanjutkan tindakan nyata demi banyak orang.

0: Broke sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.
1: Program acara Indonesia Cerdas. Berisikan informasi terkait strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, dan layanan pendidikan inklusif. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat sore pendengar, masih bersama saya ya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz. Dan kita kembali dalam program Indonesia Cerdas, sebuah ruang informasi yang menghadirkan berbagai kabar dan perkembangan pembangunan bangsa yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan di edisi kali ini mendengar, kami akan membagikan beragam informasi seputar upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari program penuntasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan layanan pendidikan yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dan sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Indonesia Cerdas, karena setiap informasi yang kami hadirkan diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan kita bersama. Pendengar, berbagai upaya pembangunan terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berpendidikan. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan rangkaian informasi pilihan yang terangkum dalam program Indonesia Cerdas. Tetaplah bersama kami.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Baik pendengar, pemerintah terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan terus mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memberikan dukungan bagi pertumbuhan UMKM. Salah satunya dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum digunakan secara optimal sebagai lokasi pemasaran produk, pameran, hingga festival UMKM. Pemerintah juga berencana menambah dukungan anggaran untuk sektor UMKM dan ekonomi kreatif, sekaligus memperluas akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR, agar pelaku usaha semakin mudah mengembangkan usahanya. Di bidang perlindungan sosial, pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran sebesar 508,2 triliun yang digunakan untuk berbagai program bantuan, mulai dari bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau PKH, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah juga menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai wilayah prioritas. Langkah tersebut mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 5% pada tahun 2029. Pemerintah optimis berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Demikian mendengar informasi terkait dengan Presiden yang memperkuat dukungan bagi UMKM dan pengentasan kemiskinan. Dan untuk informasi selanjutnya kami akan updatekan setelah jeda berikut ini.

dapat judi online bagi keluarga. Menurut Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, Tengku Mabar Ali dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, bahwa perceraian merupakan salah satu dampak negatif dari judi online. Permasalahan yang ditimbulkan dalam keluarga adalah kehancuran ekonomi, pelaku judi online, dan tujuan sebuah perkawinan tidak akan menyatu dan akan sulit termanifestasi. Keadaan psikologis yang rusak akan berpengaruh pada perilaku individunya. Pelaku judi online akan berusaha mendapatkan uang bagaimanapun caranya. Gaji habis untuk berjudi, aset digadaikan, serta melakukan pinjaman online. Rantai ini akan terus berlanjut sampai harta habis, simpanan habis, dan jumlah hutang semakin menumpuk. Pada akhirnya, rumah tangga timbul percekcokan, tidak saling menghargai, dan berujung pada kekerasan fisik

0: Terdengar pembangunan yang berhasil tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga pada kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memastikan setiap program pembangunan berjalan secara terarah, saling mendukung, dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang baik, berpotensi memiliki setiap potensi yang dimiliki setiap daerah dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan juga perlu dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk desa, kampung, dan sebagai fondasi utama pertumbuhan. Ketika masyarakat diberdayakan, potensi lokal dikembangkan, dan sumber daya dikelola secara optimal, maka peluang untuk menciptakan kemandirian ekonomi akan semakin besar. Dan selain itu, pendengar, tata kelola yang transparan, kolaborasi antar pihak, serta pemanfaatan data yang akurat menjadi faktor penting agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, pendengar, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pembangunan desa yang terintegrasi, di mana Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi, sinkronasi data, serta koordinasi yang kuat agar seluruh program pembangunan dapat berjalan searah dan tepat sasaran. Dan melalui program Desa Berdaya Tematik 2026, pemerintah akan memverifikasi data kemiskinan, memetakan kebutuhan setiap desa, serta menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan. Program ini juga mendukung ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan potensi wisata desa. Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan sekitar 128 miliar untuk program desa berdaya tematik. Jika digabungkan dengan berbagai program lainnya, dana yang berputar di tingkat desa diperkirakan mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Demikian Indonesia Cerdas, pendengar. Semoga informasi ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam membangun lingkungan yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Dan sampai jumpa kembali di Indonesia Cerdas edisi berikutnya.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Baik, selamat sore pendengar. Masih bersama saya Yogi Andriansyah dan masih akan menemani Anda hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur nanti. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami meminta waktu Anda untuk menyimak ya beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

Baik pendengar, pengumuman pertama kami awali dengan satu pengumuman yang diperoleh dari PLN, disampaikan kepada pelanggan PLN. Sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik, akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur. Di wilayah Merauke Kota, Kuprik Tanah Merah, Kepi, meliputi Jalan Lepro Seri, Jalan Mopalama, Jalan Bokem, Jalan Tomer, Jalan Tomerau, Jalan Mandala MTS, Keuskupan, Simon Simon, Valentine, Jalan Mandala, PMI, Masjid Jami, dan sekitarnya. Kemudian SP8, SP9, Neto, Prabu Asiki, Jalan Irian Kilo 1 hingga 8, Jalan MET, Jalan Kaman, Jalan Tene Mohon, Jalan Kembaru, Jalan Pelabuhan Misi, dan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut pendengar, silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Terima kasih. Pengumuman berikut ini pendengar terkait dengan jual beli tanah yang berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Kamundu seluas 300 meter persegi dengan panjang 20 meter dan lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara, tanah milik Hidup Baru, sebelah timur tanah kompleks veteran, sebelah selatan tanah adat, sebelah barat tanah garapan. Tanah tersebut pendengar diadakan transaksi jual beli oleh saudara Nikolaus Nong Nurak selaku pihak pertama atau penjual kepada saudari Nur Kodiaya selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Pengumuman selanjutnya pendengar masih terkait dengan jual beli tanah. Dan pengumuman ini juga kami peroleh dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Kamundu seluas 420 meter persegi dengan panjang 28 meter dan lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah milik Hidup Baru, sebelah timur tanah kompleks veteran, sebelah selatan tanah adat, sebelah barat tanah garapan. Tanah tersebut pendengar telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Timotius Pandimahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Nikolaus Nong Nurak selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Pengumuman selanjutnya masih terkait dengan jual beli tanah pendengar yang berasal dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Doremkai RT15 RW5 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 144 meter persegi atau panjang 16 meter dikali lebarnya 9 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah garapan, sebelah timur tanah garapan, sebelah selatan tanah garapan, dan sebelah barat tanah milik Sekundus. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Adrianus Bisme selaku penjual kepada saudara Dede sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai
Selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut.

0: Pengumuman selanjutnya pendengar masih terkait dengan jual beli tanah yang berasal dari Kepala Kelurahan Samkai dan ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Bahwa sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Doremkai RT 15 RW 5 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 320 meter persegi atau panjang 16 meter dan kali lebarnya 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah milik Bapak Irianto, sebelah timur tanah milik Bapak Juan Euro, sebelah selatan rencana jalan dan sebelah barat rencana jalan. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Saudara Adrianus Bismes selaku penjual kepada Saudara Dede sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Dan demikian mendengar beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda. Selamat sore.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Tahukah Anda, masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan layak? Sekolah rakyat hadir sebagai solusi. Dengan semangat gotong royong, kita bisa membantu mereka belajar dan berkembang. Dukungan Anda sangat berarti. Mulai dari perhatian kecil hingga aksi nyata, ayo bersama kita dukung program Sekolah Rakyat. Karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa.

0: Broken Sore ini.
1: Baik, selamat sore pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah, dan di sore hari ini saya akan updatekan Anda dengan beragam informasi ya yang telah kami siapkan melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id. Dan sebelum kami bagikan informasinya pendengar, kami ingin menyapa terlebih dahulu ya seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada saat ini. Dan bagi Anda yang saat ini dalam perjalanan pulang, kami ucapkan selamat beristirahat ya, selamat pulang ke rumah, tetap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas, bekerja, selamat menjalankan aktivitasnya dan semoga segala aktivitas ataupun kerjaan Anda dapat selesai dengan penuh berkah dan juga dengan baik ya pendengar. Dan di sore hari ini kami akan updatekan Anda dengan informasi-informasi ya. Dan untuk pembuka informasi Merauke sore ini pendengar, kami akan buka dengan informasi internasional, di mana Amerika Serikat dan Iran dilaporkan tengah mempertimbangkan perpanjangan gencatan senjata selama 2 pekan. Hal ini dilakukan membuka ruang negosiasi lebih lanjut terkait upaya pengakhiran konflik. Laporan media internasional Bloomberg menyebutkan gencatan senjata sementara yang saat ini berlaku dijadwalkan berakhir pada 22 April 2026. Perpanjangan tersebut dinilai penting guna memberikan waktu tambahan bagi kedua pihak dalam membahas sejauh atau sejumlah isu krusial. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, menegaskan hingga saat ini Amerika Serikat belum mengajukan permintaan perpanjangan gencatan senjata. Namun demikian, komunikasi diplomatik tetap berlangsung di tingkat mediator. Di sisi lain, pihak Iran menyampaikan sikap tegas terkait dinamika yang berkembang. Komandan Markas Militer Gabungan Iran, Ali Abdollahi, menyatakan perpanjangan blokade Amerika Serikat dapat dianggap pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Dia menambahkan militer Iran tidak akan mengizinkan aktivitas ekspor maupun impor di beberapa kawasan, yakni Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah. Larangan diberlakukan apabila kebijakan blokade tersebut terus berlanjut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa situasi masih berada pada tahap krusial dengan peluang diplomasi terbuka namun diiringi ketegangan yang tetap tinggi di kawasan. Nah, mendengar itu tadi satu informasi internasional di mana Amerika Serikat dan Iran mempertimbangkan perpanjangan gencatan senjata selama 2 pekan. Untuk updatean informasi selanjutnya, pendengar, akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Selanjutnya kita beralih ke informasi nasional ya. Dan informasi berikut ini pendengar terkait dengan Kepala Staf Presiden yang menyoroti pergantian Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dandan Hindayana. Menurutnya Presiden Prabowo Subianto sudah menerima berbagai laporan dan masukan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ia menilai pergantian pimpinan BGN merupakan langkah untuk memperbaiki tata kelola lembaga tersebut. Hal ini agar semakin transparan dan akuntabel dalam menjalankan program MBG. Dudung menegaskan Presiden saat ini memastikan anggaran MBG yang berasal dari uang rakyat benar-benar digunakan sesuai tujuan program. Selain itu, program tersebut harus bebas dari praktik penyimpangan. Dudung juga merespon dugaan praktik jual-beli titik dapur MBG maupun penggeledahan kantor BGN oleh Kejaksaan Agung. Ia menilai kemungkinan informasi-informasi tersebut ikut menjadi bahan pertimbangan Presiden. Ia mengungkapkan saat melakukan inspeksi ke lapangan beberapa waktu lalu memang menemukan sejumlah ketimpangan dalam pelaksanaan program. Namun demikian, ia juga mengakui banyak aspek program MBG yang berjalan dengan baik. Menurutnya Presiden menginginkan program unggulan tersebut berjalan maksimal tanpa celah penyimpangan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, mendengar itu tadi satu informasi nasional di mana KSP ungkap banyak laporan masuk ke Presiden sebelum Kepala BGN diganti.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Benar, untuk updatean informasi selanjutnya kita akan beralih ke informasi regional, dan informasi ini terkait dengan acara kelulusan siswa SMP YPPK Santo Kisito pada tanggal 2 Juni 2026 di Kampung Kimam, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke, terpaksa digelar tanpa kehadiran banyak orang tua kandung. Hal ini disebabkan oleh jarak tempat tinggal orang tua yang cukup jauh dari lokasi sekolah. Kepala SMP YPPK Santo Kisito Kimam, Suster Sonata Sinaga, menyampaikan bahwa sebagian besar siswa berasal dari luar Kampung Kimam seperti Padua, Bamol, Komolom, Teri, dan Kampung Sabudom. Kondisi geografis dan kendala perhubungan membuat para orang tua kesulitan untuk hadir langsung. Kehadiran para orang tua akhirnya digantikan oleh wali murid yang mewakili mereka dari rumah masing-masing. Beberapa siswa yang tinggal di asrama bahkan harus diwakilkan oleh pengurus asrama setempat. Pihak sekolah memaklumi kondisi para siswa yang terpisah jauh dari keluarga tersebut. Meskipun minim kehadiran orang tua kandung, prosesi pengumuman tetap berjalan lancar dan hikmat. Semua siswa tetap merasakan syukur karena ada wali yang mendampingi hari bahagia mereka. Nah, itu tadi pendengar informasi di mana tantangan geografi

yang menjadikan murid digantikan peran wali muridnya atau peran orang tuanya digantikan oleh wali murid ya di acara kelulusan di SMP YPPK Santo Kizito Kampung Kimam, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke. Nah, mendengar untuk updatean informasi selanjutnya nanti kami akan updatekan Anda dengan informasi cek fakta edisi sore hari. Sebelum kami updatekan informasinya mendengar, mari dengarkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, kita kembali dalam edisi Cek Fakta sore hari ini. Dan masih bersama saya ya, Yogi Andriansyah di sore hari ini pendengar. Untuk informasi Cek Fakta yang pertama yang akan kami updatekan untuk Anda terkait dengan Natalius Pigai yang menyebut wajib militer khusus rakyat Papua. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari Cyberhoax. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci wajib militer khusus rakyat Papua, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel Papua Tengah, titik antara news.com berjudul Natalius Pigai pelarangan nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kementerian HAM Jakarta. Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nonton bareng atau nobar film Pesta Babi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai kalau sudah sembuh kembali ke sekolah biar bisa menjadi menteri seperti saya, ujarnya yang tayang pada tanggal 13 Mei 2026. Dan pendengar, dapat disimpulkan ya, jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah tidak benar atau berita hoax. Untuk informasi selanjutnya pendengar, terkait dengan Kemenak yang menyebut zakat infak dikelola pemerintah untuk hindari neraka. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama atau Kemenak menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya klaim dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenak menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoaks. Dilansir dari berbagai media kredibel yang ada, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama atau Kemenak, Tobib Al-Asyar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidaklah benar. Dan Kementerian menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, ataupun Lembaga Amil Zakat, LAZ ya. Dan demikian tadi pendengar dua informasi Cek Fakta di sore hari ini. Dan kami informasikan untuk Anda seluruh pendengar setia dari Persatu Merauke dimanapun Anda berada. Jika Anda menerima sebuah informasi terkhususnya melalui media sosial, jangan terlebih dahulu Anda mempercayainya ya. Dikarenakan di zaman saat ini sudah marak penggunaan AI untuk pembuatan berita hoax atau berita yang tidak benar. Untuk mengetahui atau untuk mencari tahu terkait berita tersebut benar atau tidaknya, Anda bisa mencarinya melalui Google ya, dan mengakses media-media kredibel, ataupun bisa mengecek langsung melalui media pemerintah atau media resmi pemerintah. Dan demikian saja pendengar dua informasi Cek Fakta di sore hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

sore ini. Dan selanjutnya saya akan updatekan Anda dengan informasi terkait dengan musisi lokal yang menyoroti minimnya ruang tampil bagi band daerah. Musisi lokal Papua Selatan menilai minimnya ruang tampil masih menjadi tantangan utama bagi perkembangan band-band di Merauke. Kondisi tersebut disampaikan dalam program tamu kita Pro 2 RRI Merauke bersama personel Bersuara Band pada Selasa 2 Juni 2026. Keyboardis Bersuara Band, Ferdi Warayaan, mengatakan banyak grup musik di Merauke yang memiliki kemampuan bermusik namun belum mendapatkan panggung yang cukup untuk menampilkan karya mereka. Menurutnya kondisi itu membuat sejumlah band sempat vakum dalam beberapa tahun terakhir. Ferdi menyebut festival tersebut diikuti hingga 17 grup band dari berbagai daerah di Papua Selatan. Terkait dengan festival band tingkat Papua Selatan ya, yang digelar baru-baru ini, yang membuktikan antusiasme musik lokal masih sangat tinggi. Dan selain persoalan panggung, Ferdi juga menyoroti kesejahteraan musisi kafe di Merauke yang dinilai masih tertinggal dibandingkan kota lain di Papua. Menurutnya, honor pemain musik di Merauke masih jauh di bawah standar kota besar seperti Jayapura contohnya. Ia berharap keberadaan Ikatan Musik dan Penyanyi Papua Selatan dapat menjadi wadah memperjuangkan kesejahteraan para pelaku musik lokal. Ferdi juga mengajak generasi muda untuk terus belajar musik dan tidak takut mencoba tampil di depan publik. Nah, mendengar itu tadi satu informasi ya terkait dengan musisi lokal yang menyoroti minimnya ruang tampil bagi band daerah dan juga terkait dengan honor penyanyi kafe atau band kafe yang dirasa masih kurang ya dibandingkan kota-kota besar lainnya. Dan mendengar informasi ini juga sebagai informasi penutup kebersamaan kita di hari ini. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya ya, Ari Arianto, dalam rangkaian program Merauke malam ini hingga tutup siaran nanti, tepatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai informasi terakhir pendengar, untuk umat muslim khususnya, azan maghrib pada hari ini akan jatuh pada pukul 17:29 waktu Indonesia Timur. Dan sembari menanti azan maghrib, kami akan putarkan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat muslim. Saya Yogi Andriansyah, selamat sore dan sampai jumpa kembali di esok pagi, tepatnya di pukul 5 waktu Indonesia Timur.

Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi.

0: lingkungan pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Ih, rame sekali ya, Kak.
1: Iya, Dek. Namanya juga kebun binatang, tempat wisata, jadi banyak yang datang.
0: Kak Deci, lihat di sana. Ada rusa, badak, komodo. Ada burung beo sama burung merak. Lucu-lucu ya.
1: Indonesia kan sangat kaya akan flora dan fauna yang tersebar di daerah-daerah.
0: Jadi kalau kita suka menebang pohon atau bakar hutan sembarangan, kasihan dong semua hewan-hewan itu tidak ada tempat tinggalnya ya, Kak.
1: Benar, makanya dari sekarang Ica, Kak Deci harus saling mengingatkan teman-teman, Papa, Mama, Om, Tante, untuk selalu peduli terhadap kehidupan makhluk hidup yang lain. Jadi generasi mereka tidak akan punah.
0: Oke, Kak.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di edisi siar hari ini, ya, di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Ya, senang sekali saya bisa kembali ya menemani Anda sekalian. Ya, tentunya di siaran malam hari ini hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Ari sudah menyiapkan program-program hiburan dan juga informasi tentunya di ruang dengar Anda, dan saat ini sudah di pukul 18 lebih 10 menit. Ya, untuk Anda yang ada di wilayah Papua Selatan, Merauke, Asmat, Mapi, ataupun mungkin juga yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi mobile di RRI Digital. Ya, dan juga Anda bisa membaca informasi-informasi menarik ya, tentunya melalui website RRI News, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya yang ada di wilayah Kota Merauke, ya, dari ujung tabrak ujung, yang tentunya bisa mendengarkan siaran kami, tetap semangat untuk Anda semuanya, walaupun hari ini ya mungkin Anda lelah, ya apalagi kondisi dengan cuaca yang cukup panas untuk wilayah Kota Merauke di siang hari tadi. Ya, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan-kegiatannya juga, ya tetap berhati-hati dan tentunya juga tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara tentunya ya. Nah, untuk Anda semuanya, lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Dita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sepetangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh aleona.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini sudah pukul 18.33. Ya, informasi dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Merauke ditujukan untuk Anwar alias Anwar AR bin Amir Pata. Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Ampera 3, RT 08, RW 03, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Ya, disampaikan berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Harti bin Katio yang diajukan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Ya, pendengar, itu dia informasinya untuk Anda di malam hari ini. Dan pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.
1: Ayo, Kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja, deh. Nggak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan, ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa, ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh, Kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
2: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya, Kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

Kalian perhatiin nggak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Nah, pendengar di malam hari ini sudah dipukul 18.56 menit. Ya, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti ya Warta Berita di pukul 19 waktu Indonesia Timur, yaitu di Warta Berita Gema Papua. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pertanian Republik Indonesia, Hermanto usai melakukan pantauan mengatakan kunjungan kerja ini berawal dari adanya pemberitaan atau isu bahwa di Merauke terjadi kegagalan panen. Dan pihaknya menindaklanjuti berdasarkan instruksi Menteri Pertanian untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Ia menuturkan penurunan kualitas produksi ini memang lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang ekstrim dan curah hujan tinggi, kemudian juga diiringi dengan serangan hama. Tapi ini masih dalam rentang dapat dikendalikan oleh petani sehingga tidak puso, tapi masih mendapatkan hasil di musim rendengan. Ia menegaskan ke depan untuk mengefektifkan konsolidasi antara petani, penyuluh dan juga dinas dalam rangka bersama mengawal pengendalian hama.
1: Ternyata hampir semua lokasi itu memang terjadi penurunan produksi, tetapi tidak secara signifikan. Karena memang ini lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, curah hujan yang cukup tinggi, kemudian juga diikuti dengan adanya serangan hama. Tapi ini masih dalam rentang, masih bisa dikendalikan oleh petani, sehingga tidak puso, ya, tapi masih mendapatkan hasil di musim rendang.
0: Hermanto menambahkan pengendalian perlu dilakukan dengan cara kekompakan semua stakeholder termasuk petani, penyuluh, dan dinas sehingga menjadi satu kesatuan gerakan pengendalian hama penyakit secara terpadu. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Dinas Koperasi Biak Numfor melakukan pertemuan bersama para pendamping Kampung Koperasi Merah Putih guna mensukseskan program dimaksud. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Francisco Ola Esos MM kendati baru menjabat dalam hitungan hari, namun langsung tancap gas melakukan pertemuan awal bersama para pendamping Koperasi Merah Putih mengevaluasi kendala teknis di lapangan dan memperkuat eksekusi program nasional di kampung-kampung. Diakui Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang digagas pemerintah untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tingkat kampung meskipun

0: Menurut PLT Kadis Koperasi Francisco Ola yang juga staf ahli bupati, kendala yang dihadapi para pendamping Koperasi Merah Putih antara lain masalah internal kampung yang belum tuntas, minimnya dukungan pihak terkait, rendahnya pemahaman masyarakat kampung terhadap program Koperasi Merah Putih, dan sejumlah kendala teknis lainnya. Ia menegaskan para pendamping Koperasi Merah Putih idealnya diperkuat melalui aparat kampung, Babinsa dari Koramil dan Polsek, serta sosialisasi pemahaman tentang manfaat koperasi agar program pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis akar rumput ini dapat berjalan sukses dan tepat sasaran.
1: Kita tahu bahwa program pemerintah, program strategis ini sangat-sangat baik untuk masyarakat yang ada di kampung. Karena pada intinya koperasi memberikan manfaat ekonomi, kesejahteraan dan juga peredaran uang itu berada saja di kampung. Dan semua stakeholder, baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama yang ada di kampung-kampung, mari kita turut memberikan edukasi, memberikan pemahaman, sinergitas. Ada dua kata yang selalu saya katakan, ada sinergitas pemikiran tapi juga ada sinergitas hati. Saya rasa kalau kita memberikan pemahaman yang baik, kita meyakinkan bahwa koperasi ini akan memberikan dampak manfaat yang lebih besar pada perekonomian masyarakat, dan ini juga salah satu untuk mensejahterakan masyarakat di kampung itu dan mencegah peredaran uang itu tidak kemana. Peredaran uang dia akan berputar di kampung itu sendiri. Saya rasa ini cukup baik.
0: Sementara Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopinda Biak Numfor Abdul Manan yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Biak Numfor mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 25

0: 3 komponen pengurus, pengawas, dan anggota wajib dibentuk dalam kelembagaan perkoperasian untuk memastikan roda organisasi berjalan lancar dan demokratis serta mensejahterakan anggota. Abdul Manan meminta para pendamping koperasi Merah Putih agar berperan aktif untuk memastikan roda organisasi, tata kelola, serta pengembangan usaha koperasi berjalan dengan lancar dan transparan. Ia meyakini jika koperasi Merah Putih dapat berjalan baik di 257 kampung tersebar di Kabupaten Biak Numfor dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
1: Pendamping ini harusnya itu punya skill khusus untuk koperasi. Karena pelaporan-pelaporan koperasi itu tidak sama dengan perusahaan. Dia spesifik di dalam pelaporan koperasi. Tapi kita harap supaya program ini segera masuk ke dia supaya menggerakkan ekonomi di pedesaan. Itu yang kami harap, supaya persoalan-persoalan yang ada di bawah diselesaikan oleh pemerintah daerah sebagai penerjemah program strategi nasional di kabupaten.
0: Jumlah tenaga pendamping koperasi Merah Putih sebanyak 20 orang di

0: diri dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga pendamping Koperasi Merah Putih menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi sebagai koreksi positif guna perbaikan tata kelola koperasi desa dan kelurahan ke depan lebih baik, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Robby Vanindi melaporkan dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Mekena Wipa, dalam diskusi publik Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, bertemakan Perempuan Papua Tengah mengamalkan Pancasila menjaga Indonesia dalam keragaman yang berlangsung di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Victor Fun lanjut mengatakan perempuan Papua Tengah telah banyak menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai sektor, baik organisasi sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. Di samping itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama sebagai bagian bentuk dari pengamalan Pancasila.
3: Pemberdayaan perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan Papua Tengah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
2: Sementara itu, Ketua Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, Adriana Sahimpa, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi publik ini diselenggarakan dalam rangka menghidupkan kembali semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, melalui diskusi ini, pihaknya telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait untuk kembali menyelenggarakan sistem pendidikan yang lebih menanamkan pada moral Pancasila.
4: Dalam pelaksanaan kali ini ada hal-hal yang masih perlu banyak kami perbincangkan, tetapi kami telah mendapatkan beberapa poin sebagai rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan kembali sistem pendidikan yang lebih menanamkan kepada moral Pancasila itu sendiri. Bahkan kami berharap pendidikan moral Pancasila dengan penataran P4-nya, perumahan perayaan penamaan Pancasila itu, bisa kembali dimasukkan dalam kurikulum sehingga nilai-nilai Pancasila itu tetap terjaga.
2: Melalui momentum ini, Adriana Sahimpa berharap perempuan Nusantara yang ada di Papua Tengah agar dapat saling mencintai, menghormati satu sama lain, dan tidak lagi memandang perbedaan suku, agama, bahasa maupun budaya yang dapat memecah belah keragaman. Dan melalui keragaman ini, perempuan Papua Tengah bertekad untuk terus bersama-sama bergandengan tangan mendukung program pemerintah Papua Tengah. Robby Vanindi melaporkan.
1: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Kelulusan 100% SMP Negeri 2 Jayapura mencetak prestasi kelulusan akademik dan nasional. Berikut laporan Naldi Kesolia dari RRI Jayapura.
5: SMP Negeri 2 Jayapura meluluskan 100% 363 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung Selasa kemarin. Kelulusan SMP Negeri 2 Jayapura tersebut bukan hanya di tingkat akademik, melainkan juga di tingkat nasional. Di antaranya, seorang lulusan dinyatakan lolos ke SMA Taruna Nusantara. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Caroline Enok, kepada Wak Media. Dikatakan sebagai bentuk apresiasi, pihak sekolah membagikan sertifikat penghargaan penghargaan kepada para siswa berprestasi yang akan digunakan sebagai penunjang proses pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
6: Semuanya lulus 100%. Ada juga peringkat 10 terbaik dan juga ada prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita sepanjang dia berada di kelas 7, 8 sampai dengan dia lulus hari ini. Dan kami hanya bisa memberikan sertifikat sebagai tanda kepedulian kami, karena itu yang menjadi himbauan bahwa itu akan digunakan dalam proses pendaftaran ke jenjang lebih tinggi. Dan juga di antara anak kami yang lulus tahun ini ada satu yang berkat kerja keras dari Bapak Ibu Guru dan juga dia sendiri, siswa yang menurut kami pintar, yaitu Yunita Kambu, dia lolos di SMA Ternusantara. Dan dia juga ada di sana mulai dari bulan Februari, jadi tidak ikut ujian, tetapi kami sampaikan ke dinas dan dinas bilang ya dia sudah lolos, jadi dia juga masuk dalam kategori lulus 100% untuk tahun ajaran ini.
5: Selain itu dikatakan bahwa komitmen SMP 2 Jayapura tidak hanya berfokus pada nilai akademik, melainkan juga pada pengembangan talenta, bakat, dan minat para siswa. Kelulusan ini diharapkan menjadikan sekolah untuk terus menciptakan generasi terbaik di masa depan, khususnya di tanah Papua.
6: Dan juga ada prestasi nasional dari anak-anak kita, seperti pencaksilat yang lolos ke tingkat nasional, itu anaknya baru selesai tadi, baru lulus dan juga sudah menjadi alumni, tapi mereka sudah mengukir prestasi banyak untuk SMP Negeri 2. Dan juga tim GSI SMP 2 juga memperkuat kota Jayapura untuk bisa mewakili kota dan bisa ikut di tingkat provinsi, itu juga sebagian besar dari anak-anak kami di SMP Negeri 2. Dan saya selaku kepala sekolah merasa bahwa tidak hanya penilaian secara akademik yang perlu kami sampaikan, tapi ada prestasi dari sisi talenta, bakat, minat dari anak-anak kita perlu kami tingkatkan lewat prestasi yang mereka ukir untuk menjadi kebanggaan dari kami SMP 2.
5: Pada kelulusan tahun ini, para siswa juga diuji melalui tes kemampuan akademik secara nasional, di mana dari total 363 siswa memiliki nilai di atas rata-rata masuk dalam kategori memuaskan yang berfokus pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nalik Saulia melaporkan.
1: Lulusan berprestasi, Dinas Pendidikan tegaskan komitmen dukung pendidikan dan kesejahteraan guru. Berikut laporan dari Bovendigul bersama Agustina Yuniarsi.
7: SMP Anugerah Terindah menggelar acara pelepasan dan kelulusan siswa angkatan kedua di Aula Miranti. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Marceline Yamblean, memberikan apresiasi atas perkembangan dan prestasi yang ditujukan SMP Anugerah Terindah. Menurutnya, sekolah tersebut telah berhasil membina peserta didik secara berkelanjutan mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP sehingga mampu melahirkan lulusan yang berkualitas. Pada kesempatan itu, Marcelina juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik. Ia mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan pada tahun ini telah mengalokasikan kuota dan anggaran yang cukup besar untuk pengangkatan guru kontrak daerah maupun kontrak dinas. Selain itu, berdasarkan kebutuhan guru di setiap sekolah, khususnya pada jenjang SMP, honor guru non-ASN ditanggung dan dibayarkan oleh Dinas Pendidikan. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas guru dengan mengirim tenaga pendidik berprestasi untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kompetensi hingga tingkat provinsi. Prestasi siswa SMP Anugerah Terindah turut mendapat perhatian khusus. Marcelina menyebut sekolah tersebut kerap meraih prestasi dalam berbagai ajang pendidikan dan berhasil membawa pulang piala bergilir pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu. Kepada 23 siswa yang dinyatakan lulus tahun ini, ia berpesan agar tidak cepat berpuas diri dan terus berjuang meraih cita-cita. Sementara bagi siswa yang belum memperoleh penghargaan, ia mengingatkan agar tetap semangat dan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk berprestasi di masa mendatang.
8: Yang telah mengharumkan nama baik SMP Anugerah Terindah. Dan untuk anak-anakku yang belum dikasih kesempatan, jangan patah semangat. Kalian semua hari ini 23 anak-anak ini adalah anak-anak terbaik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, masa depan yang baik. Dan anak-anak sekalian, raihlah cita-cita setinggi langit. Dan orang tua yang anak-anaknya sekolah di Anugerah Terindah ini semua luar biasa, orang tua yang bijak. Hal-hal seperti positif seperti ini kita tetap mendukung, kita tingkatkan sehingga SMA, SMP Anugerah Terindah bahkan seluruh sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Anugerah Terindah tetap mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, tetap jadi yang terbaik, karena disitulah putra-putri terbaik kita dibina, belajar di prestasi yang baik itu dari situ.
7: Sementara itu, Ketua Yayasan Anugerah Terindah Franky Lande menilai keterlibatan siswa dalam berbagai ajang perlombaan menjadi bukti bahwa anak-anak Bovendigul memiliki kemampuan dan berkualitas yang mampu bersaing dengan daerah lain. Berbagai prestasi pun berhasil diraih mulai dari juara 1, 2, hingga 3 dalam sejumlah kategori lomba. Salah satu pencapaian yang paling membanggakan adalah keberhasilan cerdas cermat SMP Anugerah Terindah mempertahankan piala bergilir Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul.
9: Sehingga Bapak Ketua bangga berkat perjuangannya kalian dalam mengikuti semua proses pendidikan ini, nama SMP Anugerah Terindah itu dikenal. Semua yang kami lakukan adalah semata-mata untuk membentuk anak-anakku menjadi pribadi-pribadi yang berpengetahuan yang baik, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang dapat menghidupi dirimu dalam persaingan-persaingan hidup yang begitu ketat.
7: Mewakili seluruh jajaran, Ketua Yayasan menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan siswa apabila selama proses pendidikan terdapat sikap atau tindakan yang kurang berkenan. Ia menegaskan bahwa setiap proses pembinaan, disiplin dan ketegasan yang diterap selama 3 tahun masa pendidikan semata-mata bertujuan membentuk peserta didik yang berilmu, berkarakter dan memiliki keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan. Ketua Yayasan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru, orang tua, dinas pendidikan serta semua pihak yang telah mendukung perjalanan pendidikan di SMP Anugerah Terindah. Berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan demi meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi emas Bovendigul di masa mendatang. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Tanah Papua. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sulfahmi Yunus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Pulau Pancasila.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan masih bersama saya Ari. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Gema Papua, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya di malam hari ini ya, yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami ya, karena program hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tentunya juga di malam hari ini ya, ragam informasi juga sudah kami siapkan untuk Anda.

Nah, untuk Anda semuanya ya, kali ini kami akan coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi yang kami kutip ya dari laman rri.co.id, pendengar. Ya, ini ada informasi PU kebut program prioritas presiden penanganan irigasi daerah mencapai 82,73%, pendengar. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mencatat progres fisik penanganan irigasi daerah mencapai 82,73% hingga akhir Mei 2026. Ya, capaian ini menjadi salah satu progres tertinggi dalam pelaksanaan program prioritas presiden pada tahun ini. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, percepatan program prioritas presiden terus menjadi fokus utama Kementerian PU. Menurutnya seluruh program dikawal agar berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Program penanganan irigasi daerah tersebut menargetkan peningkatan layanan pada jaringan irigasi seluas 19.760 hektar, dan infrastruktur itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian. Selain irigasi, Kementerian PU juga mencatat progres positif pada sejumlah program prioritas lainnya. Ya, program penanganan daerah jalan daerah telah mencapai progres fisik 75,10% dengan target pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan. Sementara pembangunan 93 unit sekolah rakyat ya telah mencapai progres fisik 67,50%. Ya, adapun progres fisik revitalisasi 856 madrasah tercatat mencapai 41,88% sampai akhir Mei 2026. Ya, Kementerian PU juga melanjutkan pembangunan kawasan swasembada pangan energi dan air nasional atau KSP EAN 16 di Papua Selatan. Ya, hingga akhir Mei 2026, proyek ini mencatat progres fisik sebesar 12,67%. Ya, dalam pelaksanaannya, Kementerian PU telah merealisasikan anggaran sebesar 33,43 triliun sampai 31 Mei 2026. Nilai ini setara 31,39% dari total pagu anggaran sebesar 106,71 triliun rupiah, pendengar.

0: lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini sudah di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program drama radio produksi RRI Sibolga dengan judul Hutan Nambolon. Selamat mendengarkan.
1: Loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Nambolon ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
2: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
1: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
2: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
1: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
2: Oh itu, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
1: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
2: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
3: Iya. Kenapa ya?
2: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
1: Sari, apa kabar?
3: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
1: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
2: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu, segeralah kita urus, Pak. Agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang, tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Mas Ari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami ya, karena nanti kami akan berbagi informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda. Dan untuk itu, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Rasanya tahu. Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini, pendengar. Nah, saat ini sudah ada pukul 20 lebih 40 menit, ya, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, ini ada informasi pemerintah resmi berlakukan PPH final 0,5% permanen, pendengar. Pemerintah resmi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Ya, peraturan ini mengatur pemberlakuan PPH 0,5% terhadap wajib pajak dan pelaku usaha. Kementerian UMKM menegaskan, aturan ini tidak memberatkan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ya, peraturan ini memperkuat afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM agar semakin produktif dan berdaya saing. Ya, juru bicara Kementerian UMKM menyampaikan berbagai narasi yang berkembang di ruang publik terkait pemberlakuan pajak tidak sesuai dengan substansi kebijakan. Narasi yang disampaikan bertujuan memberatkan UMKM melalui aturan baru tersebut, pendengar. Ya, dikatakan pemerintah tetap mempertahankan berbagai insentif perpajakan yang selama ini telah membantu pelaku UMKM. Ya, skema PPH final 0,5% bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun tetap berlaku. Adapun afirmasi pembebasan pajak bagi usaha mikro dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun juga tetap dipertahankan. Ya, dikatakan salah satu latar belakang diterbitkannya aturan ini adalah untuk mengatasi praktek fragmentasi atau pemecahan omset. Ya, praktek ini biasa dilakukan sebagian pelaku usaha agar tetap berada di bawah batas omset 4,8 miliar rupiah. Tujuannya agar terus memperoleh fasilitas perpajakan UMKM, pendengar. Kementerian UMKM juga memastikan tidak ada pencabutan fasilitas mendadak bagi badan usaha yang selama ini memanfaatkan skema PPH final. Ya, pelaku usaha berbentuk CV, firma, PT, non-perorangan, perseorangan, dan yang terdaftar dan memperoleh fasilitas tersebut tetap dapat memanfaatkannya hingga masa berlaku berakhir. Ya, kedepannya pemerintah mendorong pelaku UMKM membangun usaha lebih formal dan berkelanjutan melalui pendirian badan usaha lebih mudah. Ya, pelaku UMKM dapat memilih bentuk usahanya, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.go.id. Ya, terkait juga dengan pemerintah resmi berlakukan PPH final 0,5% permanen.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

Ya, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada informasi terkait juga dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah menuntaskan masalah anak tidak sekolah. Ya, Mendikdasmen menyampaikannya saat peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 atau PPATS. Ya, PPATS menargetkan 645 ribu anak tidak sekolah terselesaikan pada 2045. Mendikdasmen menjelaskan bahwa beberapa langkah yang dilakukan Kemendikdasmen dalam memberikan kesempatan lebih luas bagi ATS. Ya, Kemendikdasmen telah membentuk direktorat sesuai peraturan persetujuan Presiden Prabowo Subianto yang menangani pendidikan dasar, menengah, hingga non-formal dan informal, selain itu juga pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Mendikdasmen merinci 5 model layanan pendidikan yang tengah dijalankan, mulai dari sekolah satu atap hingga pembelajaran jarak jauh. Ya, model kedua berupa pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang tidak hanya berlaku bagi anak-anak dalam negeri yang kesulitan akses, tetapi juga anak-anak Indonesia yang orang tuanya bekerja di luar negeri seperti Malaysia. Kemudian model ketiga yaitu program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM untuk paket A, paket B, dan paket C. Program ini membuka kesempatan bagi yang tidak bisa ke sekolah formal karena alasan profesional. Selain itu, sekolah terbuka atau program yang terus dilaksanakan untuk memperluas akses. Sementara model terakhir berbentuk pendidikan inklusif berbasis masyarakat. Nah, itu dia informasinya untuk Anda ya di malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang ya pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie.

Isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wow.

0: 101.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
4: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
2: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
3: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
5: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
3: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
5: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
6: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
5: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
2: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
7: Sudah bergerak saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebonjeruk Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Kebonjeruk Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri di Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, Negara Untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus, dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
0: Ya baik pendengar Pro3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit, dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
8: Apakah setuju?
9: Setuju.
8: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
10: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
4: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
9: bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
10: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
12: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
12: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
13: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tabur produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
12: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
14: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
15: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
14: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
15: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
16: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
15: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia. Dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
19: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
18: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
20: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
21: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang indikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
20: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Cipena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
22: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
23: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
24: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
25: Tapi sudah ketetapan,
24: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
25: Dan pastinya
24: kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
23: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
22: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
23: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabluliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, setelah tadi Anda ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Satu Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program siaran berjaringan nasional, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah.
2: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ya ampun.
1: Aduh.
2: Selamat bosi ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
3: Secara
2: ya.
3: Secara lirik banyak.
2: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
3: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
2: Oh
3: kan,
2: gitu.
3: Ternyata jadi yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek, kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas
2: berterima iya, gitu ya
3: untuk bikin puisi dan
2: oh sebagainya. Ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
3: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap dari tahun 93
2: itu,
3: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
2: Oh,
3: gitu
2: lomba
3: kan
2: di TV juga ya.
3: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
2: Oh,
3: tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
2: Southern Funk Star.
3: Iya, jadi
2: okay.
3: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
2: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk star
3: iya,
2: ya kan.
3: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
2: Oh, iya gitu. Iya. Anak South yang funky gitu ya.
3: Jadi,
2: anak Jaksel.
3: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung. Kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, Asi Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo. Ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet. Paten itu,
2: paten Neo itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
3: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
2: Seriusan?
3: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue,
2: iya.
3: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan? Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
2: waktu itu. Ya. 98-99
3: iya,
2: berarti ya.
3: Iya, gitu kan? Dan ya. Gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu lagi.
2: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Donil X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Donil ya.
3: Yap.
2: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
4: Tadi Bu, apa Bang?
2: Donil
3: nama gue.
4: Iya. Tadi Bu, apa Bos? Tadi kata katanya itu.
2: Bos.
3: Bos judulnya.
2: Oh, Bos judul lagunya.
4: Bos. Kok judulnya Bos? Sekarang kan jarang orang jadi Bos, tapi jadi apa namanya?
2: Apa dong?
4: Seperti kalau kita sih jama Bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
2: Oke. Okay. Nah, emang iya.
3: Benar.
4: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
2: Oke.
4: Okay. Ya, yeah. Gimana nih, Bos dengan buruk ini?
2: Jadi pertanyaannya apa nih?
4: Ya, pertanyaannya gitu, apa bisa yang yang bos itu bisa bisa itu barunya
3: jadi kenyataan gitu ya.
4: Kerjanya sedikit teringat terus gajinya seperti bos begitu.
2: Oh, oke, yoi, terima kasih. Siap.
3: Jadi doa ya.
2: Terima kasih Bang Albert.
3: Doa sih sebenarnya.
4: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Albert.
2: Makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam, Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini, bro?
2: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
5: Oke.
2: Sama deh. Bang Don, Mas Donil.
5: Wabarakatuh, Donil Esnel.
3: Yo, what up? Iya, Bang Ben.
5: Ah, ini Bang. Ini lagunya banyak, ada Tenopini, Curhat Lagi, Tentu Saja, Bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
3: Iya benar.
5: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus tahun berapa itu yang menyabet.
2: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
3: Thank you Bang Ben.
5: Itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
5: Bung Yudi, salam.
2: Silakan.
5: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana, Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang,
2: Kayak
5: Gilang di Kertasono,
2: siap.
5: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
2: Udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
3: Wow.
2: Pak Ahmad Abdullah.
3: Banyak.
2: Halo.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Yang cakep dan baik hati.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil Neo.
6: Halo Mas Donil Neo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om.
6: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
3: Salam kenal.
6: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Donil ini tiap harinya apa sehingga bisa bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya. Musik irama apa yang disenangi Mas Donil ini ya? Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
2: Siap.
6: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
2: Siap.
6: Bagi-bagi salam Yudi.
2: Iya, tiga orang ya.
6: Salam boleh.
2: Boleh.
6: Ya, salamnya untuk Bapak Murah dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
2: Siap.
6: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi. Juga Putra Magenda, Bang Leman.
2: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
6: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
2: Oke.
6: Ruang rindu.
2: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap,
7: ya?
2: Alhamdulillah.
7: Mana pasanganmu, Ko?
2: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
3: Yo, silakan Oma.
7: Iya, terima kasih.
2: Mas fansnya Oma-Oma lo Bang Donil ini.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bang Daniel ya?
3: Iya, Donil ya.
2: Donil.
7: Oh, Donil ya. Donil. Wow, keren banget itu nama ya. Asal kita dari mana sih, Bang?
3: Dari sini, Bu. Dari Jakarta.
7: Oh, orang Betawi.
3: Apa, kenapa, Bu?
7: Orang Betawi.
3: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
7: Orang Indonesia.
3: Indonesia asli pokoknya.
7: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu ngerap gitu ya.
3: Iya, ngerap.
7: Iya, ngerap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, mal a gitu ya.
3: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu.
7: Oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
3: Pernah. Sering.
7: Itu sama kan ya?
3: Ya, seperti itu lagi.
7: Dengan ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
3: Denada, ya. Wah, itu susah, Bu. Ya,
7: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
3: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu itu susah kalau ketemu Denada.
2: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
7: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
2: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya, ya gitu, nanti jawabannya Yudi, ya. Gitu.
7: Emang oh. Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
2: Oh iya
7: emang.
2: Dong.
7: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya?
2: Iya, tunggu aja ya Bunda.
7: Entah dong ah kamu.
2: Enggak,
7: ini
2: ntar aku ada diomelin.
7: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
2: Siap.
7: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
2: Oke, okay.
7: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
2: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
7: Pak Mawati kan ya?
2: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
7: Mengerti?
2: Mengerti.
7: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
8: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
8: Oh, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maratna.
8: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
3: Siap, thank you, makasih.
8: Semoga sukses selalu.
2: Amin,
8: ya,
2: amin, amin.
8: Sama Bung Daniel.
2: Siap.
8: Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
3: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
8: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
3: Iya benar.
8: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Iya. Siap.
8: Tanya ini hip hop ini.
2: Iya.
8: Oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel, kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
3: Oke. Okay.
8: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
3: Ya,
8: Mas Daniel kedepannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
8: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
9: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
9: Mas Yudi Ismail.
2: Waalaikumsalam.
9: Ya.
3: Waalaikumsalam.
9: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
3: Ya.
9: Iya, begini Bang.
3: Ya.
9: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
3: Oh, siap.
9: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang Yudi.
3: Ini
9: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang. Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
3: rap
9: dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang.
2: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
9: Itu aja Bang pertanyaan.
3: Siap, thank you ya Bang.
9: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima kasih.
9: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
10: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Daniel.
3: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo.
10: Selamat malam kembali.
2: Yeah, siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
10: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
2: Dengan saya Daniel. Bang Halo? Daniel X Neo. X Neo.
3: Yeah.
2: Apa pertanyaannya ini?
10: Bintang tamunya siapa Mas?
2: Daniel X Neo.
3: Daniel X Neo.
10: Oh gitu. Pertanyaannya. Apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
2: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
10: Boleh Mas Ano salam Mas.
2: Silakan tiga orang. Halo.
10: Boleh salam.
2: Iya silakan Pak, tiga orang.
10: Oh salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
10: terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
2: Oke. Satu lagi?
10: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
10: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke.
10: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
11: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Donil.
11: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
11: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
11: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
11: Pak Donil.
2: Oke. Okay.
11: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
11: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
2: Nanti ditunggu ya.
11: Siap. Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
11: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
12: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
12: betul.
2: Iya kan namanya bos.
12: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke.
12: Aduh.
2: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
3: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari
3: jadi ya? Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
2: okay.
3: Dari Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa, gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
3: Ya begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
3: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
3: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
3: Itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya.
3: Album pertama sama kedua itu Borjo sama Tono Tini yang dapat
2: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
3: Ini makan nasi dong pasti.
2: Nasi dong, gimana sih?
3: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya.
3: Nasi.
2: Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
3: Belajar Donil. Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Terus salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang, gue denger liriknya, terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
2: Ya, tapi ya, di zaman itu.
3: Iya, pokoknya penting mirip aja, ya kan? Nanti mirip aja gitu.
2: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
3: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
2: DMC. Wah. Oke.
3: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
3: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya iya. Sekarang ya.
3: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
2: Oh, baik kalau begitu.
3: Banyak gue.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
3: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
2: Iya.
3: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
2: Okay.
3: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak.
2: Belajarnya lama ya?
3: Enggak sebentar juga, ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh, siap.
3: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
3: Nulis lagu ya.
2: Masih ya?
3: Lagu untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah. Okay. Ide segala macam ya, sama kerja di
2: apa, salah satu radio
3: casting ya. Jadi broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
3: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya.
3: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Oh, iya.
3: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
3: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
2: Oke.
3: Ya, itu tahun 2013 yang terakhirnya.
2: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
3: Apa? Malam ini.
2: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra. It's another one.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya profesionalnya di mana, di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Ya.
2: Ah, jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo yo ya, yo.
2: Rap. Kalau rap itu kalau kita bilang apa, hip hop kan?
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Hmm. Luar biasa, yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya, nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke. Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil, ex Neo.
1: Donil, ex Neo.
2: Daniel ya?
1: Ya,
2: luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke, okay, nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam nggak?
0: Silakan
2: boleh,
0: tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Kak Dewi, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita kemana?
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Daniel.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Daniel.
4: Mas
0: Daniel Banyuwangi. Bukan itu Mas Daniel.
5: Hai. Ya Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya Mas.
5: Thank you, terima kasih.
4: Bu Fatmawati. Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi
0: Teteh. Siap.
4: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
4: Yo.
1: Selamat
4: malam. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
5: pengen joget ya
1: langsung ingin nge-rap ya Teteh ya
4: ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya itu kan ada rap boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Okay, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah itu yang pertama, yang kedua karya-karya Daniel nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Yeah. Iya. Okay.
4: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
1: kolaborasi rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Daniel dan
5: salam Bu Dinda.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Baju Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teteh.
4: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
0: Selamat malam,
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Daniel ya,
5: Mas. Ya, Ayu, halo Ayu.
6: Ya, selamat malam, Bang Daniel.
5: Selamat malam.
6: Ya, selamat malam, tetap sukses ya. Saya yang bertanya, kelebihan menjadi rapper, apa namanya?
5: Iya, rap ya.
6: stres ya, ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sebagai kemana saja gitu.

0: Candy, selamat malam.
1: Malam Bang Candy.
2: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
2: Bisa arek Surabaya.
3: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
2: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta.
3: Iya to, Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
3: langsung Bang Candy dengan Mas Donio ya.
1: Iya. Selamat malam Bang Candy.
0: Sama-sama.
2: Salam kenal.
1: Salam kenal.
2: Ya, Bang Daniel Donial, aslinya ya? Dari mana ya?
1: Dari Indonesia, ya, Jakarta.
2: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
3: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Oke.
3: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
1: Dijawab ya.
2: Ya, salam satu ya, Mbak Ika.
0: Silakan tiga orang.
2: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
3: Siap Bang Candy.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
4: Halo.
3: Iya.
0: Ya, halo.
4: Malam Kak Ita.
3: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Daniel ya.
3: Oh iya, boleh.
0: Tapi bertanya langsung ntar kelamaan.
3: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
4: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
3: Yes. Mantap.
4: Mohon izin untuk Bang Daniel.
0: Silakan.
4: Siap. Abang,
1: ya.
4: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk, kemudian aku tiga ketuknya,
0: oke.
4: Okay. Itu ya bang, berapa ketuk kan setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya, dia bass, baton atau alto.
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
4: Salamnya belum. Ada tiga.
3: Oke.
4: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku siap. Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima
4: SMP
0: kasih.
4: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
3: Iya,
0: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
4: Oke. Janji mulu.
3: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
3: Kita
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
1: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
3: Jadi, 3
0: jam. Katanya tadi susah.
3: Cepet banget.
1: Kan itu sebelum proses belajarnya awalnya mungkin ya
0: susah ya.
1: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
3: Wah, luar biasa Mas
0: Yonil
3: ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
1: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya,
1: kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
1: Banyak ngolah katanya di situ.
3: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
1: Iya,
3: kalau itunya kan
1: satu
3: melodinya
1: waktu,
3: kan
1: iya. Intuisi, puisi. Ya kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan
3: masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
1: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing gitu.
0: Lanjut dari Tete Din. Linda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
1: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program
1: lokal
0: rap ya?
1: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
3: Oh, belum gitu ya, ya. Mas Daniel, ya. Belum siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya kan? Karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
1: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Konot ini itu termasuk karya saya. Terus Halam ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya. Terus
0: oke.
1: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun

0: ribuan awal ya, ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
1: Pondra Karna.
2: Pondra Karna, Karna ya.
0: Oke. Ada siapa lagi ya? Ada lu siapa ya?
1: Lupa banyak juga ya, pokoknya itu kan lupa.
0: Iya banyak kok itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka enggak mau. Kan karena kalau di ethics di rap tuh, kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak enggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lah gitu.
1: Oke, siap.
0: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Indonesia atau mungkin manca?
0: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
0: Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum?
2: Malaysia, Singapura.
0: Ya. Belum.
2: Siap, siapa tahu loh Mas kan?
1: Amin. Next.
2: Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
0: Reuni waktu 2017 Neo.
2: Udah pernah ya?
1: Pernah
2: reuni. Di
1: semua
2: acara
1: komplit.
2: Festival ya?
0: Acara
2: Kang.
0: Festival,
2: ya.
0: Benar.
1: Komplit semua personil.
0: Oke. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Oh, dapat. Tapi belum
0: sempat reuni.
2: Eh, siapa tahu
1: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
2: Iya.
0: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu, pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
1: Oke. Okay.
2: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hidup dia benar.
1: Aslinya dari mana?
0: Asli dari Jakarta, Indonesia.
2: Oh, dari Jakarta ya. Oh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
0: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Muka lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
1: Kemudian Bang Candy tadi nanyain tentang Iwaka, hubungannya dengan Iwaka.
0: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak teman
2: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
0: Iwa dulu tuh panutan kita lah gitu.
2: Iya,
1: 93-an.
2: Iya, makanya
0: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa
2: keluar
0: album.
2: Iwa, ya.
0: Ku ingin kembali, jadi ya
1: gitu lah. Pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa-apa gitu. Silakan Bang Donil.
0: Suara yang penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa. Pokoknya
1: bisa
0: yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget loh.
1: Oke.
0: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
2: Nah.
1: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
2: Ayo coba.
1: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
0: Ya.
1: Benar kan?
2: Tini. Yeah.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yoi.
0: Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
2: Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya gitu.
2: Benar.
3: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang Kasmaran.
0: Terima kasih. Oh, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform
2: ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Kondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember,
3: Jember
2: ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya,
0: tapi ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga
2: pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia
0: ya. Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya
3: yang
2: suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit, tapi bisa beli kaset, bingung saya sama itu. Iya, asli lu bingung sama itu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang, ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
2: ya
3: kan? Borju lu gitu.
0: gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe, itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis sih, gila orang lagi pada susah ini.
0: Gak
3: perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say,
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe
2: Suni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, makanya.
2: Siap.
0: Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi
2: di
0: Bengkulu.
2: Selamat malam. Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Daniel.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With The Flow. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul betul, Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
1: Iya, ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Latihan Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu, salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu.
0: Okay.
3: Lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan, judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya
0: oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja,
3: ada Run DMC lah ya, terus ada Naughty by Nature, Cypress Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
2: banyak pendengarnya
3: di toko-toko mas, kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya. Ada
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak
4: kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
4: gitu.
2: Tapi jangan susah loh.
4: Tahu ketukan, iya. Tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan nyanyi kita nyocokin kalau ngerapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
0: gitu ya, oke.
4: Okay. Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
4: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya.
0: Sama kayak nyanyi benar. Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
4: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
0: Oh, okay.
4: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo itu. Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
4: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, okay. Ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Ayo. Mas Doni lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
4: Aduh, lupa.
0: Lupa gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
4: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funstar.
4: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
4: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana? Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
2: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak?
2: Tol Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tol Jaena, Jae Jatol, Jae Ji, Kunto Jari. Ya semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Ya, Mbak Ita
1: ya,
0: sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tol Jaena jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
2: Lebaran ya.
1: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper itu apa grup?
2: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
3: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Oke.
3: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Oke. Siap.
1: Nah, itu nanti akan dijawab.
3: Oke, ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
2: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
2: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
2: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
2: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar kan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, boleh bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Donil?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial
2: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, selamat Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
2: Ya.
1: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Baik sehat semuanya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
2: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau Vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Ita ya, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi,
4: Mas
0: Donil,
4: dilanjut ya.
0: Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamiang ada Mas Bang Bram. Silakan. Halo.
1: Halo, Bang Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, lagu apa tuh?
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak,
1: ya,
2: udah
1: ya,
2: jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
2: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
2: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ini dengan Pedro.
1: Pedro
0: di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
2: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
2: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychoji agak bingung juga.
0: Oke.
2: Iya, bisa nggak bisa beda ini ya? antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu sih kayak Borju, yang itu tidit-tidit apa sini itu sih?
0: Oke. Okay. Sini lagi.
2: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda.
0: Selamat malam Bang Govinda. Jaya-jaya.
7: Dari Beli Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Perdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
2: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji
0: dan rap-rap yang lainnya.
2: Iya, karena mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
1: Sekilas
2: buat
1: sekilas kayak mirip gitu ya. Sekilas
2: kayak mirip sih ya suaranya gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
2: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh kayak iya
2: gitu,
1: iya benar-benar.
2: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
2: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Pokoknya udah.
1: Mas
0: Doni bikin lagu, aku udah.
2: Siap ya. Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya kupu-kupu, siap makan nasi kalau minum susu, itu kan rima.
0: Iya, iya.
1: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
0: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
0: Ya, amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
1: Terima mungkin kasih. Ada sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di ya. @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
0: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel
0: Mas
2: juga.
0: Mas Doniel ya iya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
1: Siap ya, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
1: Mas Donil pokoknya.
0: Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
1: Seru banget.
0: Sukses terus. Yudi,
1: kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
0: Berasa
2: umurnya masih muda ya.
1: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
0: Sita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Pro K, dan tadi baru saja Anda ikuti program siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, pendengar. Nah, pendengar, saat ini sudah pukul 23.54 dan usai sudah kebersamaan kita ya untuk edisi siar hari ini di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kita akan bersua kembali di esok hari tentunya di pukul yang berbeda, dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan, selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas dengan hati yang bahagia. Pendengar, pagi ini adalah awal yang baru, kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari kemarin. Mari kita sambut hari dengan senyuman dan pikiran positif. Saya Yogi Andriansyah akan menemani Anda dalam program Merauke pagi ini dan Merauke siang ini, tepatnya hingga nanti ya pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, dengan menghadirkan beragam informasi hiburan yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan melalui frekuensi terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan selain itu juga pendengar, Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, dalam Mutiara Pagi Islam kami akan putarkan Anda Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 hingga 188 dengan Qori Sahabuddin, SPDI, dan Sari Tilawah Ermiwati Seknun. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, demikian tadi Anda telah mengikuti Mutiara Pagi Islam dengan pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 hingga 188 dengan Khori Sahabuddin SPDI dan Sari Tilawa Ermiwati. Dan untuk selanjutnya pendengar, selama kurang lebih 40 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat muslim. Selamat mendengarkan.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.
1: Rocky pagi ini.

0: Selamat pagi saudara, inilah lintas pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur edisi Kamis 4 Juni 2026. Gerakan Pemuda Ansor Merauke mengajak masyarakat untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah ancaman perpecahan bangsa. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama, Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang menyebabkan dua orang warga meninggal dunia di Kampung Sumber Harapan Jalur 3, Distrik Tanah Miring. Tiga orang pelaku telah diamankan petugas terkait peristiwa tersebut. Berikut laporan Ardi Razaki.
1: Kejadian bermula saat berlangsungnya acara warga pada Kamis 14 Mei 2026. Dua kelompok warga terlibat cekcok dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Cekcok tersebut berujung pada penganiayaan yang merenggut nyawa dua korban. KBO Satreskrim Polres Merauke, Ibda Akbar menjelaskan, pihaknya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga. Ibda Akbar mengatakan, timnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tiga tersangka pada hari yang sama di Gudang Arang. Kedua korban meninggal dunia berinisial YPK berusia 33 tahun dan FW alias SK berusia 22 tahun. Korban YPK mengalami luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta luka pada kedua tangan. Sementara korban FW mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri. Barang bukti yang digunakan para pelaku berupa parang, pisau, dan pecahan kaca ditemukan di tempat kejadian perkara. Tersangka pertama berinisial AD berusia 33 tahun diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019. Dua tersangka lainnya yaitu SD berusia 25 tahun dan MW berusia 21 tahun menyerahkan diri setelah penangkapan tersangka pertama.
2: Luka yaitu berupa luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri, serta juga luka pada kedua tangan daripada korban. Sementara korban atas nama FW alias SK mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri.
1: Ibda Akbar menambahkan, para pelaku dijerat dengan pasal 262 ayat 4 KUHP, ancaman hukumannya mencapai 12 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Gerakan Pemuda Ansor Merauke mengajak masyarakat untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah ancaman perpecahan bangsa. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Momentum peringatan hari lahir Pancasila, Gerakan Pemuda Ansor Merauke mengajak seluruh masyarakat untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di tengah ancaman perpecahan bangsa. Sekretaris Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Merauke, Hidayat Ba'adila, menyampaikan Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa mampu merangkum seluruh elemen masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang nilai utamanya adalah semangat gotong royong dalam kehidupan bersama. Ia menilai semangat gotong royong sejatinya telah lama hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Merauke melalui nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung persatuan dan kebersamaan.
4: Merangkum dan mengakomodir seluruh elemen bangsa, multi etnis, agama, ras, maka dengan kesimpulan bahwa ketika Bung Karno bilang bahwa Pancasila itu apabila dikemas dalam satu nilai, maka disebut sebagai sebuah gotong royong.
3: Menurut Hidayat Ba'adila, nilai Pancasila bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, namun telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat sejak dahulu. Generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga dan mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menerapkan nilai Pancasila baik dalam lingkungan kecil maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas demi menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa. Jessica Ardana melaporkan.
0: Sejumlah masyarakat adat melakukan aksi pemalangan di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke yang berada di kawasan Gor Hiatsai Merauke. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terkait persoalan pembayaran hak ulayat tanah adat yang diklaim belum diselesaikan pemerintah daerah. Juru bicara masyarakat adat, Amandus, menyampaikan pihaknya meminta pemerintah daerah membuka kembali pembicaraan adat sebelum aktivitas kantor kembali dilakukan. Menurutnya, pemalangan dilakukan hingga ada penyelesaian yang jelas terkait hak ulayat tanah tersebut. Amandus mengaku tanah adat yang disengketakan memiliki luas sekitar 157 meter persegi dengan lebar 91 meter. Ia menyebut persoalan tersebut telah diperjuangkan keluarga pemilik hak ulayat selama kurang lebih 40 tahun, namun belum mendapatkan penyelesaian sesuai harapan masyarakat adat. Menurut Amandus, persoalan terjadi karena adanya dugaan kesalahan pembayaran tanah oleh pemerintah kepada pihak lain, dan ia juga menilai terdapat oknum tertentu yang diduga terlibat dalam proses pembayaran tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari keluarga pemilik hak ulayat. Dalam aksi tersebut, masyarakat adat menegaskan pemalangan akan tetap dilakukan hingga adanya pembicaraan adat dan penyelesaian secara resmi. Mereka minta pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar aktivitas pelayanan dapat kembali berjalan normal. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya. Tokoh pemuda MAPI, Octavianus Robertus Kainakaimu, mengajak generasi muda untuk terus menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, Jessica Ardana melaporkan.
3: Dalam program Ngobrol Bersama Komunitas edisi spesial Hari Lahir Pancasila di RRI Merauke, tokoh pemuda MAPI, Octavianus Robertus Kainakaimu, mengajak generasi muda untuk terus menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Octavianus, Pancasila harus tetap dijadikan fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada. Ia menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Pemuda harus mampu menghargai perbedaan, menghormati nilai-nilai agama, dan menjaga toleransi antar sesama. Dan generasi muda juga harus bergandengan tangan melakukan berbagai aktivitas positif demi kemajuan daerah dan bangsa.
5: Mari sebagai kalangan muda kita berjalan bergandeng tangan dengan melakukan aktivitas yang baik. Kemudian pesan kepada pemerintah bahwa jangan melihat pemuda, dalam hal ini organisasi pemuda, organisasi mahasiswa sebagai penghalang dalam pembangunan. Tetapi mari bergandeng tangan bersama-sama dengan organisasi pemuda untuk membangun.
3: Octavianus Kainakaimu juga menyampaikan pesan kepada pemerintah agar tidak memandang organisasi pemuda maupun organisasi mahasiswa sebagai penghalang pembangunan. Ia berharap pemerintah dapat membangun kolaborasi bersama pemuda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. Selain itu, ia mengajak generasi muda untuk aktif berorganisasi sejak di lingkungan pendidikan guna membentuk pola pikir dan cara pandang yang baik dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di masa kini maupun masa depan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Musisi lokal Papua Selatan menilai minimnya ruang tampil masih menjadi tantangan utama bagi perkembangan grup band di Merauke. Kondisi tersebut disampaikan salah satu personel band lokal Merauke, Bersuara Band. Keyboardis Bersuara Band, Ferdi Warayaan, mengatakan banyak grup musik di Merauke yang memiliki kemampuan bermusik, namun belum mendapatkan panggung yang cukup untuk menampilkan karya mereka. Kondisi tersebut membuat sejumlah band di Merauke sempat vakum dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, festival band tingkat Papua Selatan yang digelar baru-baru ini membuktikan antusiasme musisi lokal masih sangat tinggi. Ferdi menyebut, Festival tersebut diikuti hingga 17 grup band dari berbagai daerah di Papua Selatan. Ia mengapresiasi pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan ruang bagi musisi lokal untuk kembali berkarya. Selain persoalan ruang tampil, ia juga menyoroti kesejahteraan musisi kafe di Merauke yang dinilai masih tertinggal dibanding kota lain di Papua. Pasalnya, honor pemain musik di Merauke masih jauh di bawah standar kota besar seperti Jayapura. Ia berharap keberadaan Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan dapat menjadi wadah memperjuangkan kesejahteraan bagi para pelaku musisi lokal. Baik saudara, berikut ini merupakan berita terakhir di mana personel pos polisi Kuda Mati Polres Merauke secara rutin melaksanakan penjagaan dan patroli untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan rasa aman bagi warga di wilayah tugas mereka. Selama pelaksanaan piket regu 1 dalam kurun waktu 24 jam, personel yang dipimpin Aibda Guntur Korwa menjalankan berbagai kegiatan kepolisian. Kegiatan tersebut meliputi penjagaan markas, pemantauan lalu lintas, patroli wilayah, hingga pelayanan kepada masyarakat. Aibda Guntur Korwa menjelaskan pentingnya kehadiran personel di tengah masyarakat. Ia mengatakan pihaknya rutin melakukan pemantauan situasi Kamtibmas baik siang, malam, hingga dini hari untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan yang meresahkan warga. Personel Pospol Kuda Mati juga merespon laporan masyarakat terkait permasalahan keluarga di wilayah Jalan Domba 4. Aibda Guntur Korwa menyebutkan bahwa setelah dilakukan penanganan awal oleh petugas, situasi berhasil diselesaikan dengan baik dan tetap dalam keadaan aman serta terkendali. Sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan kerja, anggota Pospol Kuda Mati turut melaksanakan kegiatan kurve di sekitar area pos. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Mainangwa muhapavus epe vetok mokwikime ma woningap samo sasahie animotif nangwa.
3: Artinya, mata terindah adalah mata yang selalu melihat kebaikan orang lain. Hati terindah adalah hati yang selalu berprasangka baik terhadap orang lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan segala aktivitas Anda pada pagi hari ini. Semoga aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar ya, amin. Dan bagi Anda yang saat ini sedang dalam persiapan untuk berjalan ke kantor ya, di pagi hari ini kami ucapkan semoga selamat sampai di kantor. Dan bagi Anda yang berkendara menggunakan roda 2, jangan lupa ya untuk mengenakan helm. Dan untuk Anda yang berkendara, jangan lupa juga untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan di pagi hari ini pendengar, biasanya volume kendaraan itu meningkat, jadi mungkin bisa memilih jalur-jalur alternatif ya, supaya untuk menghindari kemacetan. Dan apa dengar, untuk selanjutnya kami meminta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan ya dalam ruang layanan masyarakat.

Mari pendengar, pengumuman kami buka dengan satu pengumuman yang berasal dari Pengadilan Agama Merauke terkait dengan berita panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Merauke ditujukan kepada Anwar alias Anwar AR bin Amir Pata, tempat lahir di Serui tanggal 10 Desember 1982, umur 43 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, dan semula bertempat tinggal di Jalan Ampera 3 RT 8 RW 3, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Harti binti Katio yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangan di muka persidangan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Pengumuman selanjutnya pendengar terkait dengan pengumuman yang disampaikan untuk pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari, saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dan berikut ini pendengar pengumuman terakhir terkait dengan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stie Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi lulusan SMA, SMK, dan paket C. Stie Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu program manajemen terakreditasi baik sekali dan prodi akuntansi terakreditasi baik, serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BanPT. Pendaftaran gelombang 2 dimulai tanggal 1 Mei 2026 hingga 30 Agustus 2026 dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA-SMK sederajat 2 lembar. Dan fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli. Kemudian fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar. Fotokopi KTP orang tua atau wali 2 lembar. Fotokopi akte kelahiran 2 lembar. Dan juga pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria. Ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6, masing-masing 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://2/2pmb.sainteresa.ac.id.
Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar silakan datang ke kampus di Saint Teresa atau dapat menghubungi di 0822 8222 0489, dan juga dapat menghubungi di 0822 1120 6416. Dan demikian tadi pendengar beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jelentik, Kabupaten Bangka. Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Istana Kepresidenan menghormati penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu 2 Juni 2026. Pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus apapun. Menlu Sugiono menanggapi kritik yang disampaikan oleh pendiri Foreign Policy

0: Di Community of Indonesia, Dino Pati Jalal, diketahui Dino memberikan kritik dan masukan melalui media sosialnya terkait dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menlu Sugiono menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan selama disampaikan secara konstruktif dan didasarkan pada fakta yang akurat. Dari dunia olahraga, Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil revans atas wakil Korea Kim Jae-hyung Ja Ha-jong di babak pertama Indonesia Open 2026 dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada Rabu 3 Juni, di mana mereka menang dengan skor 21-11, 21-14. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP Kelurahan Jeletik, Kabupaten Bangka. Selengkapnya dilaporkan Irwan Aulia Rahman.
1: Bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi?
2: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau bangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP Kelurahan Jeletik yang terletak di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka. Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung Dedi Yudhistira beserta rombongan didampingi PLT Sekda Bangka Asep Setiawan, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi dan Camat Sungai Liat melihat kondisi bangunan. Dedi Yudhistira mengungkapkan pihaknya mendapat penugasan dari BPKP Pusat untuk memonitoring perkembangan KDMP yang sudah terbangun. BPKP Kepulauan Bangka Belitung juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah bila terjadi kendala atau permasalahan.
3: Kami menanyakan bagaimana proses bekerja, mulai kapan bekerja, kapan selesainya, kemudian apa-apa kendala-kendala yang dihadapi, itu yang kita coba berdiskusi dengan kontraktornya. Kita juga dengan Pak Binsa, Pak Rahman, kita mau informasi mengenai bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi.
2: BPKP Bangka Belitung juga mendorong agar pengurus KDMP Kelurahan Jeletik untuk memajukan usaha dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sudah tersedia. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan saat ini terdapat 9 bangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka sudah selesai proses pembangunan. Sedangkan terdapat 37 bangunan gerai KDMP yang masih proses pembangunan.
4: Ya, mudah-mudahan kan apa yang dikoreksi sama BPK ya, kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah. Baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya begitu ya. Jadi gerak maju bersama lah. Termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan, untuk pengendalian dan lah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
2: Saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah desa kelurahan untuk melakukan percepatan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Namun pihaknya masih menunggu petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pelayanan agar berjalan optimal. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
5: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan untuk segera beroperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai persiapan mulai dari sarana, prasarana hingga sistem pelayanan telah rampung dilakukan oleh pengelola. Namun demikian, operasional KDMP saat ini masih menunggu kehadiran petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mendukung jalannya layanan di lapangan. Kehadiran petugas tersebut sangat penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto menjelaskan, saat ini untuk barang dagangan telah berada di gerai sekitar 25%. Barang dagangan juga telah disusun pada etalase gerai KDMP seperti minyak goreng, beras, dan bahan sembako lainnya.
6: Kalau dagangan kami sudah tata seperti anjuran dari sana, jadi posisinya sudah di tempatnya masing-masing, cuma nunggu petugas saja karena memang mesin kasirnya belum dikasih password, nanti yang bawa itu petugas dari Agrinas itu. Nanti kalau sudah petugas datang, passwordnya dikasih, kita sudah bisa beroperasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan ya beberapa hari ini sudah bisa datang.
5: Sementara Kepala Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, Dari Purwanto menyampaikan bahwa pihak desa telah berupaya maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan operasional KDMP. Ia berharap dengan segera hadirnya petugas dari PT Agrinas, koperasi ini bisa langsung difungsikan untuk membantu perekonomian masyarakat.
7: Program dari Presiden Prabowo Subianto itu menjadi prioritas kami sebagai Kepala Desa Gadungan. Adapun untuk mulainya dibuka KDKMP, kami mengikuti petunjuk dari Agrinas. Sebetulnya masyarakat sudah banyak yang tanya, baik di sektor simpan pinjam maupun mau belanja ke KDKMP. Tapi dikarenakan petunjuk dari Agrinas itu belum bisa melayani, ya kita tetap nunggu petunjuk dari Agrinas.
5: Ia mengungkapkan, sesuai aturan, seluruh armada yang diterima KDMP, yaitu 1 unit truk, 1 unit pick up, dan 2 unit kendaraan roda 3 akan digunakan untuk mendukung operasional koperasi, serta untuk membantu pengangkutan hasil pertanian maupun sayuran warga, dan dilarang untuk mengangkut material bangunan seperti pasir, batu, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
8: Mengamankan, menangkap pelaku inisial SJ dan HW.
9: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing atau WNA asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Dalam kasus tersebut, dua orang pelaku berhasil ditangkap, antara lain SJ dan HW. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, menjelaskan pelaku HW merupakan orang suruhan dari SJ yang merupakan mantan istri korban. HW diperintahkan untuk membunuh korban dengan janji imbalan uang sebesar 139 juta yang dibayar secara bertahap. Adapun motif SJ menghabisi mantan suaminya didasari rasa dendam karena merasa anaknya tidak dinafkahi serta masalah pembagian harta.
8: SJ melakukan tindakan ini, berdasarkan keterangan saudara SJ bahwa dia melakukannya karena selama ini korban dianggap tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan juga karena pembagian harta ya.
9: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jericho Lavian Chandra menjelaskan pelaku HW sempat rekam di sejumlah CCTV di sekitar rumah korban di daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berbekal rekaman tersebut, polisi kemudian bergerak menangkap dua pelaku di lokasi berbeda. SJ ditangkap di rumahnya di Desa Lambang Sari, Kabupaten Bekasi, sedangkan HW ditangkap di toko bangunan tempatnya bekerja di Jati Keramat, Kota Bekasi.
10: Terpantau CCTV, jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban.
9: Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat miskin di daerah terpencil di Nias Utara mengharapkan pemberian bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk wilayah Nias Utara diperuntukkan secara merata dan diprioritaskan kepada keluarga yang kurang mampu. Muneli Harifah melaporkan selengkapnya.
11: Setelah diverifikasi di lapangan tidak memenuhi syarat, seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim di mana yang masuk akal, di mana yang masuk syarat.
12: Masyarakat ini sekarang berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Timasa Rogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
13: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Utara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, pekerjaannya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Cuma kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
12: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nyasutara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Iliduruwa dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
11: Pertama kan hanya Faihunaa dan Iliduruwa. 125 di Faihunaa dan 75 di Iliduruwa. Setelah diverifikasi lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat, itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim, di mana yang masuk akal, di mana yang masuk secara teknis, di mana klasternya, apa klaster 1, sampai 8, ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis lapangan, 125 desa itu tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau masalah. Makanya kita lihat di sini yang lain, sesuai dengan daftar di dalam aplikasi.
12: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 120 rumah tidak layak huni RTLH akan direnovasi di Sulawesi Selatan. Berikut Inur Fahraini melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini akan melakukan perbaikan untuk 120 rumah tidak layak huni atau RTLH, termasuk yang rusak parah akibat kebencanaan. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan Sulawesi Selatan Samsul. Ia menjelaskan untuk program RTLH pengerjaan dilakukan secara bergilir karena anggaran yang dimiliki terbatas, di mana tahun ini tercatat 10 kabupaten termasuk 3 daerah untuk kebencanaan, di antaranya Toraja Utara dan Luwu Utara. Samsul menambahkan untuk rumah terdampak bencana dengan kategori rusak berat akan diganti total. Sedangkan untuk RTLH perbaikan meliputi rehab Aladin atau atap, lantai, dan dinding yang merupakan anggaran sharing dari APBN dan juga dari APBD. Saat ini untuk pengerjaan sudah masuk tahap perencanaan.
15: Yang berada di kewenangan kita, yang 15 yang teratas itu merupakan kewenangan provinsi, itu yang kita sasar sekarang. Insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi. Yang rusak berat untuk supaya dia menjadi rumah, perlu APBD. APBN ada sendiri kotanya dia. Jadi tahun ini selain APBD, ada juga APBN.
14: Lebih jauh, Samsul menambahkan pada tahun 2027 nanti, pihaknya menargetkan Provinsi Sulsel bisa mendapatkan bantuan untuk RTLH lebih banyak. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menginginkan agar kepala desa bisa terlibat langsung dalam menyukseskan program provinsi maupun pusat. Sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah penanganan stunting, gizi buruk, dan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang memerlukan data agar tepat sasaran.
16: Pendataan bagus sekarang, jadi kalau desa membuat data, harapan kami kita sudah siap data. Sehingga kalau ada anggaran dari pusat, ada anggaran dari provinsi, ada kabupaten, tinggal pilih nih mau perbaiki yang mana, karena datanya lengkap. Jadi kita itu data dulu, kalau datanya diverifikasi, identifikasi lebih baik, lebih akurat, kita punya baseline untuk kerja. Tapi kalau kita tidak punya data yang bagus, baseline susah. Ini kita mau yang artinya desil 1, memang rumah juga termasuk kategori sangat butuh perhatian.
14: Ia menyatakan yang harus dilakukan adalah mendata termasuk melakukan verifikasi dan identifikasi biar lebih terarah. Inilah yang diperbaiki datanya lengkap sehingga semua bisa lebih akurat.
0: Prevalensi stunting di wilayah Kota Kupang pada April 2026 masih berada di angka 16,6%. Berikut laporan selengkapnya Ana Lopo.
17: 16,6% balita di Kota Kupang itu stunting. Ini terjadi penurunan kalau kita lihat dari angka 2025 kita berada di 16,8%.
18: Anak balita di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting. Dibandingkan tahun 2025 berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang, Bidang Kesmas Seksi Keska dan Gizi Masyarakat Olden Stefanus Beo kepada RRI di Kupang menegaskan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 secara nasional, Kota Kupang berada di angka 29,9%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%.
19: Di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin kita sudah 8%, tapi di angka SDSGI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%.
18: Sementara itu, Kepala Puskesmas Oesapa, Dr. Olfian Manafe menegaskan, prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Oesapa Kota Kupang, khususnya anak balita, berada di angka 4.000 lebih, sehingga angka stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita setiap bulan di Puskesmas.
20: Pemantauan daripada balita ke posyandu itu yang kurang. Jadi stunting itu ketika kita melakukan pemantauan dan pertumbuhan di posyandu, jika banyak anak yang sehat datang, tentu akan menurunkan angka prevalensi stunting. Tapi kenyataannya yang datang itu anak itu terus, gitu. Sehingga memang kalau kita bicara data, stunting di puskesmas saya itu masih cukup tinggi, untuk prevalensinya masih ada di angka 20-an.
18: Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina Dibora Ratuluji, jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1 dan tahun 2045 harus 8,4%.
21: Standar dari Bappenas kita harusnya pada tahun 2025 itu sudah targetnya itu 33,1, tapi itu tidak tercapai ya. Kemudian nanti tahun 2045 lagi harus 8,4%.
18: Prevalensi stunting di Kota Kupang tercatat pada angka 16,3% hingga akhir tahun, sementara data statistik terbaru mencatat angka prevalensi sebesar 16,58% dengan total 3.258 balita terdampak. Pemerintah terus berupaya menekan angka ini melalui berbagai intervensi penanganan Kisi. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur FIF Group Esther Sri Harjanti menegaskan FIF Festival Street Food 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan UMKM binaan agar lebih siap bertumbuh dan berdaya saing. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
22: FIF Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM.
23: Direktur FIF Group Esther Sri Harjati menegaskan, FIF Festival Street Food 2026 yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-37 perusahaan merupakan wujud komitmen FIF Group untuk tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pengembangan UMKM. Melalui implementasi program CSR Pilar FIF Group Sejahtera yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
22: FIF Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM binaan FIF Group khususnya untuk memiliki jiwa kompetisi, kemudian siap untuk bertumbuh dan bahkan nanti menjadi customer dari FIF Group kita ini.
23: Sebanyak 28 UMKM mengikuti FIF Festival Street Food yang berlangsung pada 2 hingga 4 Juni 2026. Para peserta terlebih dahulu melalui proses kurasi berdasarkan hasil pembinaan yang telah dijalani. GS Building ESR and Sustainability Division Head FIF Group, Teresia Mulyani menjelaskan, peserta yang terpilih merupakan UMKM yang telah menerapkan hasil pembelajaran, mulai dari perbaikan logo, kemasan produk, hingga promosi melalui media sosial.
24: Ataupun cara mereka untuk mempromosikan produk mereka di sosial media. Kami melihat itu semua dan kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertemu langsung masyarakat menjual produknya ya, agar produk mereka bisa semakin dikenal dan bisa dipasarkan semakin luas.
23: Strategi promosi dilakukan kepada karyawan, masyarakat sekitar, dan pihak eksternal untuk menarik lebih banyak pengunjung ke V Festival Street Food. Selain menghadirkan aneka kuliner, festival ini juga diramaikan loka karya kreasi plastik dan edukasi keselamatan berkendara. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, VIF Group berharap UMKM binaannya memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini pendengar, kami mengundang Anda ya, seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, untuk menyampaikan opini Anda terkait topik mengoptimalkan administrasi kependudukan untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan sesuai dengan dialog interaktif pada pagi hari nanti ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dialog interaktif Sapapsel yang akan hadir dengan topik yang sama, yaitu mengoptimalkan administrasi kependudukan untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan. Dan melalui dialog ini pendengar, kita akan membahas bagaimana pentingnya data dan administrasi kependudukan dalam mendukung pembangunan kampung, meningkatkan pelayanan publik, hingga memperkuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Dan Anda juga dapat menyaksikan siaran ini secara langsung melalui kanal YouTube RRI Merauke, dan juga bisa menyampaikan opini Anda, aspirasi ataupun masukan ataupun pertanyaan ya kepada narasumber yang hadir nanti. Ada dari Kadis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Selatan, bersama dengan Ibu Hermina Ewenkos SPD, dan juga akan hadir Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat Bapak Zakarias Hahari Esos, dan juga hadir Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil Bapak Basuki Esos, yang akan hadir ya nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam dialog interaktif Sapapsel. Dan benar-benar mari menjadi bagian dari pembangunan Papua Selatan melalui suara dan juga gagasan Anda.

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial, bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis, sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

Mendengar, kami ingin bertanya kepada Anda bagaimana terkait dengan administrasi kependudukan dapat menjadi fondasi dalam membangun kampung yang maju dan berdaya. Nah, jika Anda ingin menemukan jawabannya ya dalam program Sapapsel nanti yang akan segera hadir, dan kami juga mengundang seluruh masyarakat Papua Selatan untuk bergabung mendengarkan dan menyaksikan dialog ini melalui kanal YouTube RRI Merauke. Selain Anda dapat mendengarkan melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital, dan juga melalui streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar, silakan sampaikan pula berbagai aspirasi, harapan maupun pengalaman Anda terkait pelayanan administrasi kependudukan di daerah masing-masing. Pendengar, karena pembangunan yang baik berawal dari data yang baik dan suara masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkannya. Nah, aspirasi Anda dapat Anda sampaikan melalui kolom komentar YouTube RRI Merauke ataupun melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433, atau juga dapat terhubung langsung ya melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745 pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti dalam dialog interaktif Sapapsel atau Saya Papua Selatan. Dan kami informasikan kembali ya dalam dialog interaktif Sapapsel nanti dengan topik mengoptimalkan adminduk untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan dengan narasumber Hermina Ewenkos, SPD, selaku Kadis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PPS atau Provinsi Papua Selatan ya. Kemudian hadir juga narasumber Zakaria Sahari Esos, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan juga Basuki Esos, Kepala Seleksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil. Dan dialog interaktif di pagi hari ini mendengar akan dipandu oleh presenter RRI, Deci Sambe. Dan jangan lewatkan ya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti. Silakan sampaikan opini, aspirasi, masukan atau pengalaman ataupun pertanyaan Anda ya melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Atau ingin bertanya langsung bisa melalui nomor telepon kami di 0971-333-0745. Atau Anda juga dapat menyampaikan atau bertanya melalui kolom komentar YouTube kami di RRI Merauke.

Opini Pagi ya, bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah juga, yang akan menemani Anda hingga nanti siang ya, tepatnya pada pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, partisipasi Anda sangat berarti, oleh karena itu kami mengajak masyarakat ataupun pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada untuk menyampaikan opini Anda dan juga mengikuti program Sapapsel dengan tema mengoptimalkan admin Duk untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti ya. Jangan hanya menjadi pendengar saja, pendengar. Jangan hanya menjadi pendengar saja maksudnya ya. Jadilah bagian dari diskusi. Kirimkan pertanyaan, masukan ataupun aspirasi Anda terkait pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini dirasakan di lingkungan sekitar Anda. Dan pendengar, mari bersama-sama membangun Papua Selatan yang lebih maju melalui dialog yang konstruktif dan partisipatif.

0: uang kas kelas yang kamu pegang masih ada kan?
1: Ada sih, tapi kemarin aku pakai sedikit buat beli pulsa.
0: Hah? Itu kan bukan uang kamu, Ben.
1: Cuma sedikit kok, nanti juga aku ganti.
0: Korupsi itu bukan soal besar atau kecilnya. Pakai uang yang bukan hak kita, itu sudah salah.
1: Iya juga, aku gak kepikiran sampai di situ.
0: Kita ini pelajar, Ben. Kalau dari sekarang udah gak jujur, nanti jadi kebiasaan.

0: Itu hebat. Korupsi sekecil apapun tetap saja salah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
1: Baik pendengar, administrasi kependudukan bukan sekedar urusan dokumen saja ya pendengar, tetapi juga menjadi pintu masuk berbagai layanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan untuk itu kami mengajak Anda untuk menyaksikan program dialog interaktif Sapapsel yang akan membahas upaya mengoptimalkan administrasi kependudukan guna mendukung kampung-kampung yang lebih mandiri dan juga berdaya di Provinsi Papua Selatan. Saksikan melalui YouTube resmi RRI Merauke dan jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi Anda karena setiap masukan dari masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi untuk kemajuan bersama. Selain melalui YouTube RRI Merauke, Anda dapat juga mendengarkan melalui frekuensi terestrial kami ya di 94,8 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan kami mengundang Anda semua masyarakat Provinsi Papua Selatan khususnya untuk menyampaikan opini ataupun aspirasi Anda ya melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433 ataupun melalui telepon kami di 0971-333-0745 ataupun Anda bisa menyampaikannya melalui kolom komentar YouTube kami di RRI Merauke Official. Dan demikian saja pendengar opini pagi pada hari ini, pada pagi hari ini ya. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif Sapapsel untuk Anda. Jangan lupa untuk bergabung, menyimak dan juga menyampaikan opini, aspirasi ataupun pertanyaan Anda melalui dialog interaktif kami, baik itu melalui WhatsApp dan SMS, telepon ataupun melalui kolom komentar YouTube RRI Merauke Official.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Opini Pagi.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

orang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Baik pendengar, saatnya Anda ikuti dialog interaktif Sapapsel dengan topik mengoptimalkan admin duk untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan, yang akan dipandu oleh presenter RRI Merauke, Deci Sambe. Selamat mengikuti.
1: Dengar dan saksikan Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. Suara aspirasi, wujudkan solusi.
2: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Sapapsel, suara aspirasi pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan tentunya kami juga menyapa kepada semua pendengar dan juga pemirsa yang berada di wilayah Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, dan tentunya juga yang berada di Kabupaten Merauke. Hari ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan mengoptimalkan administrasi kependudukan atau aminduk untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan. Dan kita ketahui bersama bahwa memiliki data administrasi kependudukan itu sangat penting, tidak hanya kepada individu itu sendiri, tapi juga ini membantu pemerintah untuk menjalankan semua program dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke kampung-kampung ya. Dan tentunya data kependudukan itu sangat dibutuhkan untuk melancarkan semua program. Baik, dan sudah hadir di studio podcast untuk pagi hari ini, saya menyapa ketiga narasumber yang sudah hadir. Terima kasih untuk kehadirannya, selamat pagi dan selamat datang. Selaku Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Selatan, Ibu Hermina Awenkos SPD. Apa kabar Ibu untuk hari ini? Sehat Bu?
3: Sehat.
2: Luar biasa, semangat ya. Baik, dan juga sudah hadir selaku Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Bapak Sagarias Hahare Esos. Sehat Pak untuk hari ini? Oke, baik. Dan juga Bapak Basuki Esos selaku Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil. Sehat Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Luar biasa. Baik, dan juga nanti Anda kami ajak ya untuk bisa berinteraksi bersama kami di jalur SMS dan juga WhatsApp di 0852-75-11-2433. Sekali lagi, 0852-75-11-2433. Ya, saya langsung ke Ibu Kadis lebih dulu nih ya. Kita ingin ketahui berapa jumlah nih ya penduduk yang ada di Provinsi Papua Selatan, lalu juga terkait dengan data kependudukannya ya, apakah sudah seimbang nih ya dengan jumlahnya, dan juga tentunya terkait dengan tupoksi Ibu sehari-hari juga ya. Silahkan Ibu.
3: Terima kasih. Selamat pagi pemeriksa di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Mapi, Bovendigul, Asmat, dan Merauke. Salam sehat. Untuk jumlah penduduk keseluruhan untuk Provinsi Papua Selatan, itu berjumlah 588.837 jiwa.
2: Oke, baik. Nah, dan tentunya juga terkait dengan data kepemilikan ya untuk administrasi kependudukan sendiri, apakah sudah seimbang nih Bu, sama rata, ataukah mungkin masih ada yang belum terpenuhi dengan baik yang ada di Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, Bovendigul.
3: Baik, untuk keseluruhan pelayanan adminduk atau administrasi kependudukan untuk di empat cakupan wilayah, kalau dilihat ya sementara ini kami baru mulai lahir dengan perjalannya 3 tahun, untuk pelayanan belum semaksimal ya, dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi di kabupaten dan kami juga di provinsi.
2: Oke, tentunya masih terus melakukan evaluasi pembenahan juga ya, Bu ya, dengan hadirnya provinsi kita Papua Selatan. Baik, mungkin juga Ibu bisa menjelaskan terkait dengan tupoksi atau tugas pokok daripada Ibu sendiri nih ya, sehingga menjadi edukasi penting kepada semua masyarakat yang ada di 4 kabupaten ini.
3: Nah, untuk tupoksi kami dari Dinas Admin Dukcapil adalah pelayanan administrasi kependudukan untuk memberikan sosialisasi, pengawasan, pendampingan, kemudian koordinasi, supervisi kepada 4 cakupan wilayah kabupaten dan juga kepada masyarakat.
2: Oke, nah ini terkait dengan administrasi kependudukan. Kita pasti sudah sangat fasih ya kalau ditanya mau kemana ke Dukcapil. Pasti yang diurus adalah KTP ya. Yes, tapi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan itu hanya cakupannya KTP saja ataukah ada juga yang lain, Ibu? Silakan. Yeah.
3: Selain KTP ada kartu keluarga, ya, kemudian kartu identitas lainnya seperti yang nanti ada yang datang, ada yang keluar, kemudian akta kelahiran dan akta kematian yang harus dimiliki oleh masyarakat.
2: Oke, itu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan ya Ibu ya. Iya, dan juga sejauh mana nih Ibu ya pengaruhnya daripada administrasi kependudukan itu yang juga membantu pelayanan program pemerintah baik itu dari pusat, kemudian provinsi, sampai ke kabupaten dan juga distrik kampung nih Ibu.
3: Siap. Untuk pelayanan administrasi kependudukan itu sangatlah penting ya, artinya bagi kita semua untuk negara dan bangsa ini sampai pemerintah provinsi maupun kabupaten sampai kampung ya, itu harus dilaksanakan semaksimal mungkin untuk bagaimana pelayanan ya yang tadi disampaikan KTP dan pelayanan administrasi lainnya seperti kartu keluarga, kemudian data pribadi untuk bagaimana anak itu sekolah, kemudian mendapatkan pelayanan-pelayanan sosial dari pemerintah itu butuh data, ya butuh data yang valid supaya pendapatan hak-hak untuk kemasyarakat itu tersentuh lebih dekat, lebih baik dalam melayani itu butuh data untuk semua pembangunan ya pemerintah di pemerintahan di wilayah pusat sampai ke pelosok dari desa itu butuh data ya, data yang otentik supaya pelayanan administrasi kependudukan ini bisa tersentuh dengan baik dengan adanya bantuan-bantuan sosial, kemudian dana-dana yang mau diluncurkan ke pedesaan atau ke provinsi atau ke kabupaten itu sesuai dengan jumlah penduduk. Jadi betapa pentingnya ya pelayanan administrasi itu bagi ya kita di negara kita dan di pemerintah Republik ini.
2: Baik, seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, tentunya juga kita ingin tahu dari wilayah masing-masing ya, kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan. Cukup antusiaskah masyarakat kita untuk mempunyai data administrasi kependudukan dan juga mungkin terkait dengan program pelayanan nih, apakah juga ada program pelayanan dari dinas sendiri Provinsi Papua Selatan dalam hal ini langsung menjemput bola nih, silakan Ibu.
3: Untuk antusias masyarakat sangat ya sangat dibutuhkan untuk pelayanan. Bagaimana dengan adanya mereka mendengar ada bantuan, ya ada bantuan ini, bantuan itu, sehingga mereka mau supaya terdata. Namun dengan adanya ya kekurangan dari syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat atau keluarga-keluarga. Nah itu seperti KTP ya, kartu keluarga itu harus dicetak ya, dengan kekurangan alat-alat ya, dengan kekurangan alat-alat di beberapa kabupaten ini semua kekurangan alat ada yang sudah ya sudah kadaluarsa ya, sehingga butuh bantuan ya, keprihatinan dari pemerintah selain dari pusat dan juga dari kami dari provinsi sampai ke kabupaten supaya pelayanan ya administrasi kependudukan itu bisa dapat terlayani dengan baik ya butuh bantuan alat-alat pendukung.
2: Oke, seperti yang Ibu sampaikan ya, nanti kita juga akan tanya lebih jelasnya kepada Bapak Kepala Seksi nih ya, terkait dengan sarana-prasarananya ya yang ada di 4 kabupaten. Oke, dan juga tentu kita ingin ketahui nih sebagai edukasi dan juga informasi ya, sosialisasi kepada masyarakat semua yang ada di 4 kabupaten, kira-kira yang saat ini sedang dialami dan juga menjadi hambatan, selain tadi Ibu juga sampaikan bahwa ada beberapa fasilitas yang masih kurang ya, sehingga ini juga menjadi evaluasi terus yang dilakukan oleh dinas dari Provinsi Papua Selatan. Oke, silakan Ibu mungkin bisa disampaikan. Ya, terkait dengan tantangan daripada dinas sendiri nih dalam hal memberikan pelayanan ya. Kalau tadi salah satunya Ibu sampaikan bahwa fasilitasnya masih agak kurang nih ya. Oke, silakan Ibu.
3: Siap. Untuk tantangan di Dinas Admin Dukcapil itu kami pelayanannya kurang semaksimal untuk dalam hal ya, keuangan.
2: Oke, okay, ya, baik.
3: Ini terkait untuk pendukungnya kepada baik. Alat-alat yang kurang itu.
2: Baik, tentunya ini
3: mungkin apalagi ya, di tahun ini dengan adanya efisiensi ya, kami mengalami, tapi ya kami juga berupaya, mungkin selanjutnya ada prihatin dari ya pemerintah untuk bagaimana kami bisa mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan kekurangan yang ada, dengan kendala yang ada. Kami akan menyesuaikan gitu.
2: Oke, dan tentunya ini juga mempengaruhi ya pelayanan di 4 kabupaten ya, seperti ya, itu ya Ibu ya. Oke, baik. Nah, kita nanti akan dialog ataupun juga ngobrol lagi bersama dengan Ibu Kepala Dinas. Saya ke Bapak Kepala Bidang dulu nih ya. Oke, baik. Ini terkait dengan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Kira-kira program yang menyentuh nih untuk bidangnya Bapak sendiri dan juga terkait dengan tupoksi dari Bapak sendiri ya, sehingga ini juga sekaligus memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat yang ada di 4 kabupaten. Silakan Pak. Iya, silakan Pak.
5: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat saudara presenter atau penyiar Radio Republik Indonesia beserta jajarannya dan seluruh para pemirsa yang ada di Kabupaten Yakupan Provinsi Papua Selatan, Asmat, Mapi dan Bovendigul. Perlu diketahui bahwa kami di Provinsi Papua Selatan, Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, sesuai dengan kewenangan kami, satu dinas, dua urusan. Semua masih menggunakan pola minimal. Karena di provinsi, perlu diketahui untuk Kabupaten Mapi dan Bovendigul, kita tidak terpisah. Ada beberapa 3 dan sampai 2 OPD, itu masih bergabung. Sehingga dikatakan pola minimal. Jadi kami di provinsi, itu satu dinas, dua urusan. Urusan Dukcapil dan urusan pemberdayaan masyarakat kampung. Sesuai dengan tusi atau tugas pokok yang diberikan dalam uraian tugas Pergub nomor 19 tahun 2022, kewenangan diberikan kepada kami. Kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Kami di Provinsi Papua Selatan, dari 677 kampung, itu berkisar di 4 cakupan kabupaten kota. Asmat terdiri dari 224 kampung dan 25 distrik. Merauke terdiri dari 167 kampung dan 20 distrik. Kabupaten Mapi terdiri dari 162 kampung dan 2 kelurahan, Kelurahan Idra dan Kelurahan Kepi, ibu kota kabupaten, dan 22 distrik dan 15 distrik. Untuk Kabupaten Bovendigul terdiri dari 112 kampung dan 20 distrik. Demikian. Saya kembali ke tupoksi saya.
2: Oke.
5: Di bidang saya, bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Kembali ke visi misi gubernur, kami ambil dari visi nomor 4.1. Di situ sudah mengisyaratkan bahwa pemberdayaan terhadap orang asli Papua itu sudah diatur dengan amanat Undang-Undang nomor 21 tahun 2021 dan diubah kedua kalinya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 dan di situ ada dua pasal untuk menjalankan otonomi khusus di Provinsi Papua Selatan dan khususnya kita di Papua Selatan. Di Papua itu peraturan pemerintah nomor 106 atau 106 dan peraturan pemerintah nomor 107 atau 106. Di situ sudah diatur kewenangannya. Apa tugas dan kewenangan provinsi dan kabupaten. Oke, tugas kami di provinsi supervisi. Supervisi artinya tugas kami hanya koordinasi terus evaluasi, pengawasan. Itu tugasnya ada di provinsi. Dan untuk perlu diketahui, di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sudah sesuai dengan visi misi gubernur bahwa percepatan pembangunan di Papua Selatan itu pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Kita di sana memberikan bantuan terhadap UKM. Itu ada UMKM, tapi kita berikan kepada UKM, usaha mikro kecil. Kalau UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Kita tidak sampai di menengah. Kita masih di UKM, usaha mikro kecil. Jadi, kita berikan bantuan terhadap orang asli Papua dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang asli Papua atau pendapatan orang asli Papua. Di semua kampung yang ada, tadi saya sebutkan, di situ semua ada potensi. Sesuai dengan kewenangan diberikan, kabupaten silakan mengeksekusi kegiatan-kegiatan ataupun potensi-potensi yang ada di kampung sesuai dengan klaster yang sudah ditentukan di distrik dan kampung masing-masing, itu sesuai lakukan dengan tupoksi masing-masing di kabupaten kota. Jadi kami di provinsi juga ada berikan bantuan kepada UKM, usaha mikro kecil terhadap orang asli Papua, itu sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas kegiatan mereka di kampung sesuai dengan potensi yang dimiliki. Asmat potensinya apa, karena di perairan, MAPI potensinya apa, Merauke dan Bovendigul. Baik, untuk MAPI dan Asmat kita berikan bantuan sarana dan prasarana, peralatan, itu alat tangkap seperti fiber, jaring dan lain-lain, termasuk oven pengering ikan. Karena dari tadinya mereka menggunakan manual, sehingga kita geser sedikit lagi ke modern, sehingga yang manual itu membutuhkan waktu yang lama, hasilnya tidak sampai memuaskan atau produksinya tidak sampai memuaskan, akhirnya kita membantu berikan peralatan untuk menunjang aktivitas mereka. Di Merauke juga sama, kita berikan sama juga kendaraan, sarana-prasarana seperti fiber plus mesin, oven minyak kayu putih, terus VR dan lain-lain. Di Boven juga sama, kita berikan bantuan mobil L300 atau mobil pickup 1 unit dan oven minyak kayu lawang, terus Arco dan VR. Dan itu masih kami berlanjut. Itu kita berikan bantuan 2 tahun, yaitu 2024, 2025 dan kita masuk 2026 ini masih dalam proses. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada penyiar Radio Republik Indonesia dan saya kembali ke presenter untuk lanjutkan.
2: Baik, terima kasih Bapak. Dan ini tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak menjadi sebuah kabar baik ya kepada semua masyarakat yang ada di 4 kabupaten bahwa banyak sekali program-program yang sudah di berlangsung ataupun juga mungkin yang akan datang ya Pak ya terkait dengan tugas daripada Bapak Kepala Bidang sendiri. Ya, dan tentunya juga berpengaruh sekali dampak dari data yang dimiliki ya Pak ya untuk penyaluran bantuan-bantuan itu sendiri terutama untuk

0: untuk orang asli Papua. Nah, tanggapan dari Bapak sendiri nih ya selaku kepala bidang terkait dengan kepemilikan administrasi kependudukan ya di 4 kabupaten sehingga pelayanan daripada program yang tadi Bapak sampaikan itu bisa maksimal, Pak. Apa memang datanya juga sudah dimiliki cukup lumayan baik dan juga tercover khususnya untuk yang OOP sendiri, Pak?
1: Baik, terima kasih. Untuk data kami sudah lakukan fasilitasi dan pendataan ke 4 kabupaten kota. Dan data itu kita miliki langsung dari instansi terkait, koordinasi dengan dinas DPMK Kabupaten Pacakupan dan dinas Perindakop. Karena data kelompok atau usaha-usaha itu semua ada di Perindakop, dinas Perindakop, Nirkaya Mengelorkan dan dinas Perikanan. Karena itu semuanya adalah kelompok-kelompok binaan. Jadi masyarakat memberikan proposal, permohonan ke kita, kita lihat mana yang aktivitasnya sudah dilakukan dan harus itu disesuaikan dengan hasil-hasil yang mereka ada di kampung masing-masing. Itu kita cocokkan. Kalau itu memang jalan, kita koordinasi ke kabupaten kota. Kalau memang itu rujukannya dari mereka, awal kita lakukan pendataan bahwa di sini di kampung A, kampung B ini ada potensi di sana, hasilnya mereka lakukan seperti itu, kita langsung ke lokus TKP masyarakat, kita wawancara, diskusi, dan kebutuhan-kebutuhan mereka sampaikan ke kita, itu yang kita sinkronkan dengan data yang masuk dari Dinas Perindakop dan Dinas Pemkab, demikian.
0: Baik, Bapak. Dan seperti yang tadi Bapak juga sampaikan ya, bahwa ini juga dibutuhkan kolaborasi ya antar instansi dan juga tentunya semua pihak yang ada di kabupaten ya dan juga dinas Dukcapil Kabupaten sendiri nih. Nah, ini mungkin prosedurnya juga bisa disampaikan kepada masyarakat ya sehingga masyarakat juga tahu bagaimana prosesnya untuk mendapatkan bantuan mulai dari kampung ya sampai ke di distrik dan juga kabupaten. Ya, bagaimana prosedurnya sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut nih, Pak?
1: Baik, terima kasih. Untuk bantuan-bantuan seperti yang tadi saya sampaikan, sudah ada pertimbangan dari Musrembang kampung, Musrembang distrik sampai Musrembang kabupaten dan Musrembang provinsi. Hmm.
0: Oke, baik Bapak. Kita ke Bapak Basuki nih ya, terkait dengan fasilitasnya ini ya. Oke, bagaimana keadaan fasilitas, apalagi tadi Bapak, Ibu Kepala Dinas sudah sampaikan ya bahwa yang saat ini menjadi kendala adalah anggarannya ya, sehingga mempengaruhi fasilitas yang ada di 4 kabupaten. Tapi sejauh ini bagaimana nih Pak, apakah tetap optimal seperti itu ataukah memang membutuhkan juga nih ya anggaran yang cukup? Silakan Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya yang disampaikan kepada saya. Sebelumnya saya menyapa kepada para pendengar dan pemirsa RRI Regional Merauke.
0: Betul.
2: Dan saya melengkapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas.
0: Baik.
2: Kami yaitu Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pemberdayaan masyarakat kampung. Baik, Ibu, atas pertanyaannya itu tadi, sesuai dengan tupoksi saya, yaitu seksi sarana-prasarana pencatatan sipil. Namun di sini saya mewakili dari urusan admin Dukcapil Dinas Dukcapil Provinsi Papua Selatan. Sebelum saya menyampaikan apakah sudah memenuhi kriteria atau belum, perlu saya sampaikan di

ini bahwa sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan ada di Undang-Undang 24 tahun 2013 bahwa di pasal 6 tersebut itu kewenangan provinsi ini adalah koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pelayanan admin Dukcapil itu adalah kewenangannya Dukcapil Kabupaten atau Kota kecuali Provinsi Daerah Istimewa Ibu Kota Jakarta. Itu kalau di DKI memang Provinsi DKI memiliki kewenangan sampai seperti halnya di sini kayak Kabupaten Merauke ataupun Kabupaten Mapi, Bovendigul dan seterusnya. Mengingat wilayah cakupan di Dinas Dukcapil Provinsi Papua Selatan ini ada 4 kabupaten seperti yang sudah dijelaskan para narasumber terdahulu, itu memang masih ada sangat keterbatasan terkait dengan sarana prasarana tersebut. Kemampuan kami, karena memang ini adalah kaitannya dengan kemampuan anggaran daerah, yang jelas rencana kita banyak sesuai dengan anjuran ataupun arahan-arahan dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bahwa memang pelayanan admin Dukcapil ini harus dioptimalkan terkait dengan sekarang ini sudah di dalam mutunya ya, dalam motonya itu pelayanan yang membahagiakan gitu. Jadi ini motonya dari Dukcapil, melayani dengan membahagiakan masyarakat. Nah ini justru kita ada prihatin dengan keberadaan sarana-prasarana yang ada di wilayah cakupan kami, yaitu di Dinas Dukcapil Kabupaten 4 wilayah Provinsi Papua Selatan ini masih ada dalam keadaan terketerbatasan. Maka di dinas kami, di provinsi, baru mampu mengadakan yang sifatnya adalah nanti pinjam pakai untuk mengantisipasi peralatan-peralatan yang teman-teman di kabupaten, di Dukcapil Kabupaten nanti mengalami kredit dan lain sebagainya, ini nanti kita pinjam pakaikan. Dari 2023 terkait dengan penyediaan belangko KTP, ini kami mampu, provinsi mampu mengadakan untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan belangko KTP elektronik itu untuk 4 kabupaten ini. Namun dengan keterbatasan lagi, sekali lagi mohon maaf kepada para pemirsa, seluruh warga masyarakat di Provinsi Papua Selatan bahwa ada keterbatasan anggaran tadi yang di 2026 ini kita belum mampu menyediakan bagi 4 kabupaten ini. Mudah-mudahan di 4 kabupaten ini nanti bisa berusaha sendiri dengan APBD kabupatennya. Dan kita juga memohon kepada para pemangku kepentingan, para pengambil keputusan agar pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini memang kita harus jadikan prioritas layanan. Karena apa? Di era zaman sekarang ini, apalagi di era digitalisasi dan sebagainya, maka seperti IKD ini juga sudah ditargetkan oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri ini tadi, ditargetkan untuk meningkatkan layanan-layanannya. Begitu juga kompetensi kita para pelayan publik ini yang dari 4 kabupaten juga harus ditingkatkan. Gitu ya. Kita dari 2023, 2024, 2025 kita pernah melakukan monitoring-monitoring terkait dengan pelayanan. Jauh sebelumnya saya sampaikan bahwa ada 2 urusan di dinas kita, yaitu satu bidang pihak, itu yang kedua adalah di bidang kami, yaitu bidang fasilitasi benda.

0: Estamos a amor.
1: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
8: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
9: Kanal kenangan RRI.
10: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: Baik, kita masih dalam program acara Sapapsel, suara aspirasi pemerintah Papua Selatan untuk hari ini. Kita masih membahas topik yang berkaitan dengan mengoptimalkan Aminduk, administrasi kependudukan, untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan. Dan tentunya masih bersama dengan Ibu Hermina, Bapak Zakarias, dan juga Bapak Basuki. Oke, sebelum nanti saya ke Bapak dan Ibu nih ya, terutama untuk berkaitan dengan fasilitas tadi Pak Basuki ya. Kita masih punya minus satu. Saya ke Ibu Kepala Dinas dulu nih ya. Oke, sejauh mana nih Bu pengaruhnya nih ya daripada aparat kampung untuk membantu pelayanan terkait dengan kepemilikan dari data administrasi penduduk sendiri nih di 4 kabupaten, Bu. Silakan.
1: Baik, terima kasih pemeriksa di mana pun berada. Untuk penyiar, terima kasih. Untuk di tingkat kampung atau desa, mereka sangat antusias untuk mendapatkan pelayanan pelayanan adminduk atau administrasi kependudukan demi melancarkan, ya seperti yang tadi disampaikan oleh kedua narsum, untuk pelayanan supaya menyentuh itu pembangunannya mulai dari kampung, ya. Dari kampung supaya di sana terlihat ya pencerahan itu, keberhasilan ya. Keberhasilan itu dilihat dari potret kampung atau desa. Supaya di sana ada kebahagiaan, ya ada kesetaraan dan perkembangan pembangunan secara ekonomi ya. Di sana supaya semua kita bisa mendapatkan perhatian secara terdata, ya perlu adanya pelayanan adminduk itu sendiri. Dan juga masyarakat itu, khususnya untuk aparat kampung, mereka harus diberi pembekalan ya untuk bagaimana mereka mendapat asupan pengetahuan sesuai dengan perkembangan. Untuk seperti contoh, kami berikan kegiatan dari PMK di bidang kelembagaan, yaitu peningkatan aparatur sipil kampung untuk kegiatan-kegiatan

0: sederhana yang mereka lakukan di setiap kampung. Itu kami sudah laksanakan di dua kabupaten, yaitu Bovendigul dan Mapi kemarin. Itu di tahun yang lalu. Kalau tahun ini kami tidak ada, ya sesuai dengan efisiensi dana. Sehingga pelaksanaan itu kami waktu laksanakan mereka sangat ya antusias dan mereka sangat ya apresiasi. Mereka bilang kami harus mendapatkan kegiatan seperti begini boleh supaya kami mengingat kembali, karena banyak kepala kampung atau aparat kampung, aparat desa, mereka ya dengan adanya kegiatan-kegiatan sederhana yang mereka laksanakan, namun ya dengan kesederhanaan itu mereka juga butuh asupan, ya masukan untuk edukasi untuk mereka supaya ikuti perkembangan. Misalnya contoh untuk bagaimana menangani tentang keuangan desa, dana ADD dengan dana-dana yang lain, ya itu harus ada sistem yang mereka harus ketahui. Yang kita yang terkenal adalah SISKEDES, gitu, yang harus dibuat atau dilaksanakan di setiap kampung supaya kegiatan keuangan dari kampung dan perhatian pembangunan di kampung itu semua bisa berjalan selaras dan seimbang sampai ke pusat, ya mendapatkan informasi yang sama untuk bagaimana pembangunan di kampung itu yang bagaimana begitu, karena pembangunan harus mulai dari kampung gitu supaya yang tadi saya sampaikan kesejahteraan, ya perhatian, pelayanan administrasi maupun ya bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu dapat tersentuh dengan baik.
1: Baik, dan tentunya dibutuhkan kolaborasi terus nih ya Ibu ya, untuk bisa optimal semua pelayanan seperti itu ya. Dan walaupun mungkin beberapa program ada yang sudah di skip ya karena anggaran, tapi pasti saya yakin bahwa dari program-program itu ada juga yang sudah dikategorikan yang paling penting untuk kebutuhan masyarakat di kampung ya, dan itu yang akan dijalankan terus ya Ibu ya. Oke, baik, terkait dengan strategi dan juga inovasi ya layanan, kita tahu bahwa ada beberapa aplikasi-aplikasi juga yang dimudahkan nih ya dari pemerintah untuk bagaimana pelayanan itu bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Nah sejauh ini apakah sudah optimal berjalan nih Bu berkaitan dengan aplikasi yang juga cukup membantu ya sehingga mengcover daerah-daerah yang mungkin agak susah nih letak geografisnya seperti itu sehingga pelayanan juga tetap berjalan baik Bu.
0: Ya untuk pelayanan ya sudah berjalan tapi ya masih kurang untuk dalam mengakses, ya tergantung dari internet ya,
1: okay,
0: aplikasi right. Yang dipakai oleh beberapa kampung atau masyarakat atau dinas terkait, karena kita berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lain gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh kedua narsum gitu.
1: Baik, nah ini kita langsung ke Bapak Basuki nih ya bagiannya Bapak nih terkait dengan sarana prasarana dan juga apa yang sudah disinggung oleh Ibu Kadi sendiri bahwa bisa berjalan optimal tapi juga biasa terkendala dengan jarnet ya. Oke, tanggapannya nih Pak.
2: Ya, terkait dengan inovasi pelayanan memang selalu kita ini dikejar oleh atau diarahkan atau ditargetkan oleh pusat. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat tadi? Dalam hal ini adalah bagaimana pelayanan mengenai admin Dukcapil tadi. Kita dituntut selaku abdi ya, kita ini pelayan masyarakat gitu. Jadi kita dituntut bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, maksimal gitu. Maka inovasi itu dibutuhkan. Inovasi, ini pernah saya bertemu atau diundang oleh Ibu Wakil Bupati Merauke, dalam hal ini adalah saya sampaikan mengenai inovasi pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini yang saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa mengkolaborasikan tadi yang disampaikan oleh Ibu Kadis dengan para pemangku kepentingan atau dinas-dinas teknis, seperti misalnya nanti ada ibu yang melahirkan di rumah sakit atau di faskes, puskesmas atau mana yang nanti ada kerjasama, yang atau sudah dibangun inovasi tersebut itu, sepulang dari melahirkan, ibu tersebut itu sudah membawa akte kelahiran si anak, perubahan kartu keluarga si orang tua, dan kartu identitas anak yang lahir itu sendiri atau KIA. Nah, ini perlu berkolaborasi dengan faskes atau fasilitas kesehatan, dan ini tentu juga akan ada yang kalau saya tanyakan atau ada beberapa responden kepada warga masyarakat, sebetulnya sangat antusias sekali. Nah, terlepas dari itu, ini pasti hanya menjangkau di mana nanti masyarakat yang ada di tempat-tempat yang ramai. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana inovasinya. Nah, sesuai dengan kewenangan kami di dinas provinsi adalah kita memfasilitasi. Selama ini kita sudah memfasilitasi kabupaten-kabupaten. Kalau beberapa tahun kemarin kita dengan Merauke, kita sampai melaksanakan jemput bola tadi sampai di kampung-kampung, baik itu pelayanan seluruh administrasi kependudukan termasuk pencatatan sipil yaitu nikah massal, itu kita sudah lakukan. Nah, dengan Dirjen Dukcapil Pusat di perbatasan Sota, di Universitas Musamus maupun di SMA Urum ya, itu kita juga sudah lakukan. Nah, ini di tahun 2026 ini sudah ada di DPA Induk, nanti kita akan melakukan fasilitasi ke Kabupaten Mapi. Nah, ini juga inovasi-inovasi semacam ini kita harapkan dapat dukungan dari berbagai pihak atau pengambil keputusan, di mana memang kita sangat prihatin dengan kemampuan anggaran teman-teman di kabupaten ini untuk meningkatkan layanannya agar target data itu valid. Termasuk tadi ya, kita menyinggung ke pemerintahan kampung ini. Ya. Kalau di Papua itu pemerintahan kampung, tapi kalau di pusat pemerintahan desa. Nah, seharusnya para pihak, instansi-instansi yang ada kaitannya dengan pemerintahan kampung secara berjenjang itu menyampaikan, mensosialisasikan kewenangan-kewenangan apa yang harus dilakukan terkait dengan pelayanan admin Dukcapil itu. Minimal kalau di daerah lain itu sudah ada pelimpahan kewenangan agar nanti di pemerintahan kampung tidak hanya atau merasa tidak memiliki kewenangan pelayanan administrasi kependudukan itu tadi. Minimal begini, ada inovasi atau ada greget dari para kepala kampung untuk membantu kepada para masyarakat atau warganya terkait dengan urusan administrasi kependudukannya. Yaitu misalnya, mohon maaf, saya pernah jadi pelaksana PLT itu ya, kampung, kepala kampung pada saat saya di distrik Semangga ini. Itu saya terapkan bahwa

0: di Siak itu terjadi. Yaitu apa? Kalau sesuai dengan kewenangan kami di provinsi, kita mendorong kepada kabupaten nanti selanjutnya secara berjenjang sampai ke pemerintahan kampung, yaitu penerapan buku pokok pemakaman. Hasil dari sini nanti sinkron. Jadi kalau selama ini kan Siak itu tidak akan terpengaruh datanya ketika orang meninggal, warga meninggal, lalu tidak di-entry atau tidak ada kepengurusan akte kematiannya. Ini tidak akan terpengaruh ke data tersebut. Maka salah satu alat yang sudah digagas oleh Dirjen Dukcapil yaitu penerapan buku pokok pemakaman itu. Nah, maka himbauan atau harapan kami masing-masing dinas Dukcapil di kabupaten atau 4 kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan ini tolong gitu ya, agar ini ditindaklanjuti, diteruskan.
1: Oke.
0: Karena ini jadi problem ketika nanti menjelang pemilu, di mana nanti KPU ada apa itu checklist atau pemutakhiran data dan sebagainya. Nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini harapan kami, izin Bu Kepala Dinas, agar jadi perhatian bagi para bahkan kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah untuk menerapkan penerapan buku pokok pemakaman dan pencatatan kematian. Ini kalau di kampung-kampung ini sudah sepertinya sudah bagus itu. Ada rata-rata kalau saya perhatikan ya, itu sudah ada namanya juru kunci makam atau semacamnya lah seperti itu. Minimal nanti di pemerintahan kampung punya catatan itu, baru nanti kita susun SOP-nya bagaimana secara bersama-sama. Nah, terjadilah nanti akte kematian itu endingnya terproses.
1: Baik, ya itu terkait dengan proses prosedurnya ya, Bapak, dan juga tentunya sangat juga diharapkan bahwa yang berkaitan dengan inovasi daripada aplikasi pelayanan ini juga petugasnya atau individu yang ada di situ juga sangat memahami ya terkait dengan kecanggihan teknologi itu, karena tentu akan sangat membantu untuk semua prosesnya itu cepat begitu ya, sehingga ini juga membuat pelayanan kepada masyarakat tidak terlalu tertunda lama-lama seperti itu ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan, kita layani dulu yang sudah masuk di 0852-75-11-2433. Baik, selamat pagi narasumber. Saat ini pelayanan BPJS dan lain-lain juga sudah menggunakan NIK. Apakah di Dukcapil sudah melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat terkait dengan pentingnya EKTP atau administrasi kependudukan itu sendiri? Baik, terima kasih dari Ibu Dwi ya di Tanah Miring. Terima kasih Ibu Dwi di Tanah Miring dari Kabupaten Merauke. Baik, mungkin saya persilahkan dulu ke Ibu Kadis, nanti Bapak berdua bisa melengkapi. Silahkan.
2: Baik, terima kasih Ibu untuk menjawab itu. Pelayanan secara berjenjang kita berkolaborasi dengan BPJS, ya, juga seperti Dinkes, dinas-dinas terkait yang lainnya, Dinsos, ya, Dinas Perindako, untuk bagaimana berkolaborasi dalam satu data.
1: Oke, baik. Ya, Ibu Dwi yang ada di Tanah Miring ya, semoga sudah menjawab apa yang sudah ditanyakan. Baik, dan juga waktu yang ada mungkin ada lagi beberapa pertanyaan mewakili dari kabupaten lain, tentu kami masih juga menanti ya, ataupun juga nanti kami akan teruskan langsung ke Bapak dan Ibu yang hari ini menjadi narasumber kami. Baik, dan ada atensi juga, selamat pagi RRI, terima kasih program dialognya, saya John dari Bovendigul, sangat menarik terkait dengan menarik dengan dialog pagi hari ini ya. Baik, nah terkait dengan pelayanan Amin Dukcapil, pelayanan yang membahagiakan. Kalau kami di Bovendigul, dengan jarak kampung yang cukup jauh ini, pelayanan di Capil juga kerap mengalami kendala. Nah, intervensi